Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang

Pendengar yang lewatkan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadir dalam Bincang di RRI dengan topik inklusivitas disabilitas dalam kebencanaan. Bersama narasumber kami, Ibu Zaleka Eliza Nora Agustina SE, Kasubag Umum BPBD Kota Bengkulu, dan juga Haidir Difabel Fisik. Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 779, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Sekaligus mia pamit dari ruang dengar Anda. Selainnya rekan saya Rizka yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Mia pamit, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Rizka Medi Oktor ya menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di edisi hari Sabtu. Ini 27 Juni 2026 pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan seperti yang diinformasikan Miatur Rahma, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Bincang di RRI. Kali ini berjudul Inklusivitas Disabilitas dalam Sektor Kebencanaan. Pendengar, sejarah kebencanaan di Indonesia lumayan panjang, seringkali ditulis dalam angka berapa ribu korban jiwa. Nah, berapa hektar wilayah yang hancur, terus berapa besar kerugian ekonomi. Namun di balik sederet statistik itu, pendengar, ada kisah-kisah yang jarang menjadi tempat, yaitu salah satunya kisah kelompok disabilitas. Nah, mereka yang secara fisik, sensorik atau kognitif gitu ya, memiliki keterbatasan, seringkali menghadapi bencana tentu dengan kerentanan yang berlipat sekaligus daya tahan yang luar biasa. Nah, sejarah kebencanaan Indonesia ini jika dilihat dari perspektif disabilitas bukan sekedar catatan tragedi, pendengar, tapi dari Tambora hingga Palu, dari Aceh hingga Cianjur, kisah-kisah difabel dan bencana ini mengingatkan kita bahwa membangun resiliensi tanpa inklusi ini hanya akan meninggalkan ruang sunyi di tengah riuhnya bencana. Dan selama lebih kurang 55 menit ke depan, pendengar, kita akan menghadirkan dialog bincang di RRI siang hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami, layanan telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Dan di studio kami sudah hadir Ibu Zaleka Eliza Nora Agustina, SEMSI, Kasubag Umum BPBD Kota Bengkulu, yang akrab dipanggil Ibu Eta. Lalu ada Mas Haidir di Fabel Fisik. Dan pendengar, nanti Anda bisa gabung bersama kami, bisa tonton siaran kita juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Eta.
8: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rizka.
7: Baik, selain Ibu Eta ada Mas Haidir juga. Selamat pagi, selamat siang.
9: Yap, selamat pagi, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita tetap semangat ya.
9: Siap.
7: Baik, selama lebih kurang 55 menit kita akan berbincang di RRI ini mengenai inklusivitas disabilitas dalam sektor kebencanaan. Kita ke Bu Eta dulu. Bu Eta, ini dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini sudah diatur gitu ya, tentang penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Namun sampai saat ini penyandang disabilitas ini masih jadi satu kelompok yang paling rentan terhadap bencana. Nah, bagaimana Bu Eta ini BPBD menanggapi hal ini?
8: Ya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu memang mengatur tentang penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan berhubungan dengan kebencanaan. Jadi selama ini memang pada saat kita di lapangan memang belum terlalu spesifik, belum terlalu apa mendekatin seperti itu. Nah, jadi sebagai komitmen BPBD kami akan apa ya mengimplementasikan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut bagi penyandang disabilitas agar mereka berhak mendapatkan pelayanan atau kontribusinya bisa mereka melaksanakan bagaimana itu kesiapsiagaan bencana. Jadi konsepnya pada saat itu mereka bukan sebagai penerima bantuan saja, tetapi mereka ikut aktif di dalam kesiapsiagaan bencana tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak.
7: Baik, sudah adakah Ibu ini pelatihan atau BIMTEK ini untuk teman-teman disabilitas mengenai kebencanaan?
8: Oke, Mbak Rizka, kemarin juga barusan kita melaksanakan itu adanya sosialisasi kebencanaan di BPBD Kota Bengkulu sendiri. Nah, yang itu juga pelaksanaan tersebut mungkin tidak terlepas dari adanya semacam kolaborasi atau koordinasi dari organisasi masyarakat penyandang disabilitas. Nah, itu alhamdulillah kami kemarin bekerja sama dengan PMMI Persatuan Mitra Masyarakat Inklusivitas, seperti itu. Baru pertama sekali karena untuk kesiapsiagaan bencana ini kita masih banyak kekurangan, Mbak Rizka. Jadi kalau untuk pemerintah itu mungkin apalagi sekarang ya efisiensi mungkin yang paling krusial itu keterbatasan dana seperti itu. Selain itu mungkin kami masih kurang dari segi sumber daya manusianya. Karena untuk penyandang disabilitas itu memerlukan perhatian khusus seperti itu. Mungkin itu, Mbak Rizka.
7: Baik, terima kasih Bu Eta. Kita ke Mas Haidir nih. Mas Haidir, ini mengapa ya Mas Haidir melihat gitu pandangan Mas Haidir sendiri, kenapa disabilitas ini jadi kelompok yang paling rentan gitu di pada saat bencana terjadi?
9: Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Seperti yang udah Ibu Eta sampaikan tadi, benar beberapa hari kemarin ya kita udah melaksanakan semacam sosialisasi dan juga simulasi kemarin itu ya. Dan alhamdulillah keterlibatan kawan-kawan di Babel cukup aktif kemarin itu. Salah satu poin penting tuh ya untuk kawan-kawan di Babel terhadap isu kebencanaan ini. Masalah kerentanan memang yang pastinya risiko paling rentan kawan-kawan penyandang disabilitas itu dikategorikan bahwa mereka perlu keterlibatan dalam kebencanaan ini secara kolaborasi. Kita mendorong kawan-kawan di OPDIS ya atau organisasi penyandang disabilitas yang berada di kota ini harapannya dapat melibatkan diri baik dalam forum diskusi ataupun forum-forum lainnya terkait isu kebencanaan ini, karena tanpa keterlibatan kawan-kawan itu seperti BPBD juga bingung apa kebutuhan kawan itu. Terus kendala kawan-kawan itu apa kalau tidak kita suarakan langsung kepada mereka. Tentunya ke depan kita tentunya dapat berharap ya adanya kolaborasi yang lebih aktif dan intens begitu di BPBD agar kawan-kawan itu juga mendapat pencerahan lah. Jangan seperti yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan, jangan kita tunggu ketika bencana itu sudah terjadi baru kita sibuk dengan pelatihan-pelatihan pembekalan-pembekalan seperti itu. Karena itu kerentanan dan salah satu penambah penyandang disabilitas, risiko penyandang disabilitas bertambah di bencana itu sendiri yang terjadi akan bertambah ketika ada bencana dengan tidak ada kesiapan kawan-kawan dalam mitigasi ataupun apa yang akan dihadapi ketika terjadi bencana itu. Masyarakat non dipabel pun berisiko menjadi dipabel itu. Itu mungkin.
7: Baik, Mas Haidir. Ini kalau boleh tahu nih, Mas Haidir kan disabilitas fisik. Kalau boleh tahu apa nih Mas?
9: Kalau saya kalau untuk ceritanya dari kecil ya, bukan dari lahir saya. Dari kecil di sekitar umur 4 tahunan ya. Biasa anak-anak kan itu mungkin manjat-manjat sana sini jadi jatuh dan juga mengalami penyandang disabilitas di kaki sebelah kiri. Disfungsi kaki sebelah kiri sedikit.
7: Dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari nggak, Mas Haidir?
9: Kalau secara aktivitas rutin nggak terlalu. Secara mobilitas masih bisa Tapi kalau untuk aktivitas yang aksesnya keluar, itu sedikit agak terganggu.
7: Baik, nah kemarin kan sudah dilaksanakan ini kolaborasi untuk simulasi sama sosialisasi tentang kebencanaan, Mas Aidir. Kalau boleh berkaca ke bencana-bencana sebelumnya, apa yang menjadi kesulitan atau kendala teman-teman disabilitas ketika bencana terjadi? Sedang orang biasa saja itu panik dan tentu kadang kesulitan gitu ya mencari kayak pintu keluar atau berlindung di mana. Nah, kalau teman-teman disabilitas seperti apa? Bisa kasih gambaran Mas Haider?
9: Kalau kita sempat berdiskusi dengan kawan-kawan ya, karena lingkup kita kan tidak lepas dari kawan-kawan difabel ya. Baik itu ringan, berat itu. Kebetulan kita ada kawan di sebuah desa di Reja Lebong. Kita sempat berdiskusi, ya mereka masih apa ya untuk pemahaman tentang kebencanaan ini, tentang cara menghadapi, terus apa yang kita akan lakukan ketika bencana itu terjadi. Saya lebih ke kawan-kawan itu, okay, untuk secara akses infrastruktur itu menjadi salah satu kendala. Ketika mereka berada di rumah, mereka paham situasi di rumah itu kan paham dengan di mana letak-letak titik aman mereka. Tetapi ketika mereka berada di luar rumah, itu menjadi sebuah kendala yang besar ketika infrastruktur tidak mendukung untuk aksesibilitas bagi kawan-kawan itu.
7: Baik. Kita jadi punya gambaran gitu ya. Kita ke Bu Eta lagi nih, Bu Eta. Selain Undang-Undang nomor 8 gitu ya tahun 2026, di Indonesia juga memiliki Perka BNPB nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulang bencana. Mungkin bisa dibantu ini Bu, lebih detailnya seperti apa nih?
8: Ya, selain Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu mengatur tentang penyandang disabilitas. Jadi peraturan kepala BNPB nomor 14 tahun 2014 itu juga hasil apa intinya tentang penanganan, perlindungan, partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Jadi turunan dari undang-undang tadi itu dia lebih spesifik, Mbak. Nah, di sana memuat jadi kita bagaimana pedoman teknis penyandang disabilitas itu pada saat terjadi, sebelum terjadi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, seperti itu. Jadi di sana dalam Perka BNPB nomor 14 2014 itu memuat pertama perencanaannya, perencanaan atau tujuan dari peraturan tersebut. Nah, di dalam tujuan peraturan tersebut mungkin kita harus kolaborasi atau koordinasi dengan perkumpulan disabilitas. Kita menggali apa kebutuhan mereka. Terus pada saat apa kebutuhan mereka, terus melibatkan dalam simulasi atau pelatihan bencana, kemudian evakuasinya seperti apa. Karena saya pikir untuk penyandang disabilitas itu bermacam-macam ya Mbak ya.
7: Iya, betul.
8: Jadi untuk evakuasi bencananya itu kita harus menyesuaikan. Jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin lebih ke rehabilitasi dan rekonstruksinya. Ya. Nah, kemudian di dalam Perka nomor 14 tahun 2014 itu, di situ seharusnya atau BNPB dan BPBD itu memiliki unit layanan disabilitas. Seharusnya. Tapi pada saat implementasinya mungkin kedepannya akan kita laksanakan. Cuma selain itu banyak kendala ya Mbak ya.
7: Seperti apa ini Bu Eta?
8: Kendala untuk pembentukan unit layanan disabilitas itu macam-macam. Salah satunya ya itu tadi saya bilang anggarannya. Yang kedua mungkin sarana-prasarana apa yang akan kita buat untuk penyandang disabilitas. Karena kebetulan kemarin waktu pas kita simulasi ya Mas, itu ada pada saat break mau istirahat, ada yang bilang mau ke kamar mandi atau kamar kecil, itu kami bingung. Di OPD kami sendiri sebenarnya sarana prasarananya belum ada seperti itu. Kami masih belum terpikir sampai ke sana seperti itu. Nah, dari itu kami mulai berpikir ternyata memang untuk mengimplementasikan Perka nomor 14 tahun 2014 ini, ya kami harus paling tidak mengkonsep atau memikirkan adanya unit layanan disabilitas. Nah, kemudian kami juga harus sering-sering koordinasi dan kolaborasi sama perkumpulan penyandang disabilitas atau organisasinya, kemudian perangkat kelurahan, OPD-OPD terkait ya Mbak. Karena kenapa kemarin sempat bincang-bincang juga sama Mas siapa yang itu?
9: Mas Torik.
8: Mas Torik bilang memang kedepannya mereka akan membuat semacam pendataan seluruh penyandang disabilitas khususnya Kota Bengkulu. Nah, dari situ saya terpikir ya memang harus karena kenapa? Pada saat terjadi bencana itu paling tidak kami tahu daerah mana yang ada penyandang disabilitas atau kaum rentannya seperti itu. Terus ada lagi di Perka BNPB nomor 14 tahun 2014 itu, jadi penyandang disabilitas itu berhak mendapat pemenuhan haknya dalam penanggulang bencana. Yang tadi seperti yang saya bilang itu dimulai dari prabencana, tanggap darurat sampai pasca bencana. Nah, sebelum prabencana itu kita memerlukan data yang akurat mengenai penyandang disabilitas, Mbak. Sebelumnya memang ada beberapa data tapi belum akurat. Karena data itu harus dimutakhirkan, nggak bisa data lama ya Mas ya. Karena perubahannya itu kan cepat kita seperti itu. Bisa jadi juga mungkin ada yang penyandang disabilitas terdata ternyata mereka pindah keluar kota atau provinsi seperti itu kan. Yang kemudian yang tanggap darurat. Nah, tanggap darurat itu kita menekankan prioritas evakuasi, penyediaan pengungsian termasuk sarana prasarana tadi ya Mbak ya. Kemarin juga sempat di singgung sama teman-teman, katanya kalau misalnya terjadi bencana itu ada nggak mobil WC umum, dia bilang, untuk penyandang disabilitas. Saya berpikir ya benar ya, selama ini kita cuma memikirkan adanya fasilitas untuk yang
10: pengungsian ya.
8: Iya, di pengungsian Mbak. Saya bilang ya memang selama ini belum ada, saya bilang. Tapi ini menjadi acuan, menjadi konsep kami. Nanti mungkin akan kami usulkan. Nah, ya, seperti itu. Terus yang untuk tahap pasca bencana itu mungkin adanya pemulihan layanan dasar, kemudian ada rehabilitasi dan rekonstruksinya seperti itu. Dan mungkin ada pendampingan penyandang disabilitas. Biasanya kan setelah terjadi bencana itu kan ada trauma tersendiri ya, seperti yang Pak Rudi bilang kemarin ya. Itu saya katanya panik, baru 5 detik gempa saya sudah berlari keluar. Berarti kan intinya dia untuk psikologinya kan perlu ada pendampingan biar tenang ya seperti itu. Nah, terus yang terakhir juga harus ada partisipasi aktif dari penyandang disabilitas tersebut. Seperti yang Mas Kaidir bilang tadi, harus merangkum apa kebutuhan mereka. Misalnya adanya harus ada pelatihan, jadi mereka bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Kemudian sarana prasarana mereka, terus bagaimana sih evakuasi penyelamatan apabila terjadi seperti itu.
10: Baik.
8: Nah, jadi ada sedikit lagi Mbak. Nah, di dalam perka tersebut

0: itu meningkatkan kapasitas petugas yang relevan. Karena yang seperti kita bilang tadi memang memerlukan kebutuhan khusus seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Eta. Tentu ini jadi evaluasi ya, karena beberapa bencana besar terjadi teman-teman disabilitas menjadi korban karena memang kita ternyata belum siap gitu ya untuk melakukan penanganan teman-teman disabilitas ketika kebencanaan terjadi. Kita ke Mas Haidir lagi nih, Mas Haidir. Ketika kebencanaan terjadi sebenarnya kan yang dibutuhkan tidak hanya pelatihan, sosialisasi. Terus kalau dari bincang-bincang teman-teman ini melihat disabilitas sendiri tentang kebencanaan dan seberapa penting sebenarnya disabilitas ini memahami gitu ya tentang isu-isu kebencanaan, karena kita tidak bisa memilih ya kapan bencana itu terjadi, kita tidak bisa prediksi. Sehingga saat ini belum ada alat gitu ya Bu yang mendeteksi gitu ya akan terjadi bencana misalnya gempa bumi. Ini Mas Haidir melihat bagaimana dari sisi teman-teman disabilitas merasa tidak kalau ini hal menjadi yang sangat penting gitu.
2: Baik, terima kasih. Tentu menjadi satu hal yang sangat penting ya bagi kawan-kawan disabilitas. Seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi juga, keterhambatan kawan-kawan itu kan masih belum terinventaris. Baik itu dari secara global memang banyak yang merangkul difabel itu secara umum ya maksudnya nggak kurang lebih kurang mengetahui untuk secara ragam difabelnya apa. Dengan berbeda ragam difabel itu ya menjadi perbedaan cara evakuasi, cara pendampingan bagi kawan-kawan itu kan di ketika terjadi bencana ataupun ketika sebelum terjadi bencana pun sistem peringatan dini menjadi penting bagi kawan-kawan, baik itu rungu, terus netra, itu kan perlu adanya kalau di netra mungkin ya kebanyakan mereka lebih cenderung ke suara kan melalui audio. Sedangkan rungu mereka cenderung lebih ke apa itu ya, ke running tag atau visual ya, ke lebih ke visual untuk sistem peringatan dini. Dan tentunya itu kita tetap menggalakkan kawan-kawan ya untuk bisa mungkin ada semacam inovasi tersendiri karena kebutuhan mereka kan mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham apa yang harus diinikan. Dan juga seperti yang Ibu Mbak Rizka tanya tadi, ya harapannya bagi kawan-kawan harus menyuarakan kebutuhan pemenuhan mereka itu sehingga bisa terakomodir kebutuhan mereka terhadap penanggulangan risiko bencana bagi difabel yang sangat-sangat rentan bagi mereka ketika terdampak ya. Dan juga secara sosial mungkin juga perlu kita sosialisasikan bagi kawan-kawan itu bahwa mereka perlu perlu dibantu, bahwa secara prinsip setiap nyawa yang terdampak itu perlu diselamatkan ketika terjadi bencana. Dan juga setelah terjadi pasca bencana ya kita juga sempat berkomunikasi, interaksi dengan kawan-kawan yang berada di luar daerah, berbagi ilmu lah bagi kawan-kawan itu tentang penanganan mereka shelter atau tempat pengungsian itu Bu. Mereka memberikan semacam inovasi bagi kawan-kawan itu untuk WC atau toilet itu Bu, mereka kalau secara wujud ininya nggak ada tersedia itu Bu, tetapi inovasi mereka seperti kursi yang di lubang ataupun papan yang distandarkan untuk ketinggian kawan-kawan difabel itu, dan juga ada ruang khusus bagi kawan-kawan difabel mental karena secara psikologi mereka kan tidak bisa bergabung dengan kawan-kawan yang terhadap keramaian, terhadap keramaian mereka akan menjadi tantrum. Jadi ada ruang khusus bagi kawan-kawan itu dan juga ruang privasi bagi perempuan difabel itu menjadi hal penting juga bagi mereka.
1: Baik, Mas Haidir. Jadi kita bisa

0: mulai terbuka pemikiran kita ya Bu Eta ya, ternyata memang lebih spesifik untuk teman-teman disabilitas. Belum lagi ketika bencana terjadi, sirine berbunyi, teman-teman tuli tidak mendengar gitu ya. Dan apa yang mesti kita persiapkan, semua mesti dipetakan gitu ya. Bu Eta, gimana Bu Eta menanggapi ini?
1: Ya, terima kasih Mbak. Memang apa ya, setelah saya bincang-bincang sama teman-teman kemarin juga, saya mulai berpikir memang untuk penanganan penyandang disabilitas ini memang harus mempunyai apa ya, perhatian khusus yang lebih seperti itu. Karena kenapa penyandang disabilitas itu berbagai macam. Nah, yang seperti tadi Mbak Rizka bilang bahwa untuk penyandang disabilitas yang tuli itu kan mereka memerlukan bahasa isyarat. Nah, untuk apa pada saat terjadi bencana itu memang kesulitan. Karena kenapa? Mereka tidak akan mendengar bunyi sirine kecuali ada bahasa isyarat. Nah, untuk kedepannya mungkin BPBD memang perlu memikirkan itu. Karena kenapa? Kami sebagai OPD yang berhubungan dengan kebencanaan itu memang perlu sumber daya yang mengerti atau bisa menerjemahkan, bisa apa ya, mengkomunikasikan untuk penyandang disabilitas, ibaratnya tunarungu seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sekarang mungkin masih apa ya, masih perlu dikembangkan ya Mbak, tapi belum apa ya, belum bisa terlaksana seperti itu. Kedepannya mungkin kami akan apa, usahakan seperti itu.
0: Baik, berikan perbincangan kami semakin menarik, tapi kita rehat sejenak untuk yang satu ini, tetap di Bengkulu siang ini Pergaris.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
6: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
7: Yoga takut tahu?
6: Takut sama ibu guru.
7: Yoga takut gempa.
6: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
3: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
3: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
2: Oh iya. Kardus-kardus apa nih? Banyak banget.
4: Ini aku lagi nyiapin keperluan buat pelatihan besok. Aku sama teman-teman bikin acara pelatihan keterampilan untuk kaum difabel. Ada pelatihan menjahit, kursus bahasa asing, pokoknya banyak deh.
2: Ih, ngapain buang-buang waktu bikin acara kayak gitu? Mending nonton atau ke kafe.
4: Dek, dunia tempat tinggal kita ini gak cuma dihuni sama orang-orang yang keadaannya normal loh. Menurut data WHO 2018, jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia itu mencapai 15% dari total populasi. Dan 2-4% itu sulit menjalankan fungsi tubuh. Kalau mereka gak dikasih akses buat punya keterampilan gimana?
2: Ya, bantu pakai sedekah aja cukup kali, Kak.
4: Kaum difabel juga bagian dari aset SDM nasional. Kalau mereka udah mandiri dan berdikari, kaum difabel juga bisa ngasih sumbangan dari segi kehidupan ekonomi, sosial, dan juga politik. Lagian, apa kita harus jadi difabel dulu biar mau peduli?
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita masih di program Bincang di RRI dan temanya inklusivitas disabilitas dalam sektor kebencanaan. Ada Ibu Zaleka Eliza Nora Agustina SEMSI, Kasubag Umum BPBD Kota Bengkulu. Lalu ada Haidir Difabel Fisik. Anda bisa bergabung bersama kami. Pernyataan layan telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa bergabung bersama kami ya, Pergar. Nih, ini perdana kemarin ya, Bu Eta, dilakukan pertemuan gitu ya ke teman-teman disabilitas juga mengenai kebencanaan. Ini berapa orang kemarin yang mengikuti pelatihan ini, Ibu?
1: Kemarin pelatihannya ada sekitar 30 orang terdiri dari berbagai macam berbagai ragam organisasi ya Mas ya. Itu dinaungi sama PMMI. Jadi PMMI itu dia merangkul masing-masing. Jadi dia untuk sementara itu Mbak diambil beberapa dari berbagai macam organisasi. Kalau nggak salah semuanya itu ada 14 organisasi ya, Schneider ya 14. Tetapi pada saat simulasi bencana kemarin itu baru perwakilannya karena keterbatasan tempat, terus keterbatasan mungkin untuk akomodasi atau sebagainya. Nah dari pelaksanaan simulasi bencana tersebut diharapkan nanti teman-teman yang ikut simulasi bisa setidaknya bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Paling tidak mereka mempunyai ilmu tentang kebencanaan tersebut sebelum terjadinya bencana, seperti itu Mbak.
0: Baik, bagaimana reaksi dari teman-teman disabilitas pada saat simulasi? Adakah yang barangkali trauma, jadi mengingat kembali, atau mereka sangat antusias?
1: Iya. Kemarin pada saat simulasi itu saya lihat teman-teman antusias semua Mbak. Karena mungkin mereka juga baru pertama kali ya, hal baru. Jadi yang kami sebagai OPD penyelenggara penyampaian pelatihan simulasi tersebut merasa senang. Karena kenapa? Dari sana juga mereka terbuka pikiran, mereka menyatakan, "Bu, bagaimana kalau terjadi bencana? Sementara saya ini nggak bisa bergerak Bu, pakai kursi roda." Oh iya ya, saya bilang seperti itu. Berarti saya ngomong kayak gitu kan. Untuk pertama saya simpulkan, saya bilang seperti ini. Pada saat terjadi bencana itu yang dahulu harus dilindungi itu kepala, saya bilang. Jadi pada saat bencana silakan lihat media yang bisa untuk melindungi kepala. Apabila terjadi bencana kita di samping kita atau di sekitar kita tidak ada media, itu bisa pakai tangan, saya bilang seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan nanti pada saat terjadi bencana itu Bu, katanya ada metode kan namanya 20 metode 20-20-20. Bu katanya terlalu lama 20 detik itu Bu. Aduh, saya bilang iya Pak, benar memang 20 detik itu konsepnya, saya bilang. Tapi pada saat terjadi bencana itu kita jangan langsung panik, saya bilang. Kita amatin dulu. Itulah kita adakan pelatihan ini, saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan udah langsung panik, itu gimana kita mau mengajak atau menyelamatkan yang lain, saya bilang. Diamati dulu paling tidak 5 detik. Biasanya gempa itu saya bilang enggak serta-merta besar, saya ngomong kayak gitu kan. Kalau saya bilang saya juga punya pengalaman, saya bilang kalau terjadi gempa pada malam hari itu kan memang terasa ya Mas, karena kita posisi tidur ya, jadi lebih ini ya, goyang. Saya tunggu sebentar. Kalau ternyata ada gempa susulan, itu baru saya bangunkan anak-anak atau suami seperti itu untuk keluar. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, ya saya tetap waspada. Cuma mungkin untuk keluar atau menyelamatkan diri itu mungkin masih belum perlu seperti itu Mbak.
0: Baik. Bu Eta, kan kita Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini terletak di wilayah Ring of Fire. Bencananya lumayan agak sering gitu ya kita akan alami. Nah untuk Kota Bengkulu sendiri, barangkali merefresh lagi ingatan pendengar kita juga. Ini untuk titik evakuasi kemana kita ini Bu Eta?
1: Iya, kalau untuk bencana gempa bumi ya Mbak ya. Bencana gempa bumi itu kan kita takutkan adanya tsunami.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah sampai sekarang jangan sampailah terjadi adanya tsunami di Kota Bengkulu ini seperti itu. Nah, untuk jalur-jalur evakuasi itu BPBD kerjasama melalui BNPB melalui BPBD Kota Bengkulu itu sudah membuat atau meletakkan jalur-jalur evakuasi. Nah, kemarin saya sudah pada saat simulasi juga disarankan pada saat terjadi gempa walaupun belum berpotensi tsunami, paling tidak kita sudah siap mungkin mencari tempat yang tinggi, minimal itu 20 meter minimal. Nah, di Bengkulu, Kota Bengkulu sendiri itu kalau saya lihat memang tekstur tanahnya ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, tinggal kita kondisikan. Misalnya kita tinggal di seputaran atau sekitaran Pantai Panjang seperti itu ya Mbak ya. Mungkin untuk menyelamatkan diri kita bisa lari ke arah simpang empat pantai itu. Kalau memang kira-kira masih kurang bisa terus ke arah mana ya yang lebih tinggi. Kalau kemarin yang tahun 2000 itu Mbak, saya lihat semua masyarakat panik itu larinya ke arah air sebakul semua. Ya, tahun 2000 itu. Dan ya kami mungkin ikutan panik juga sebenarnya kalau dipikir daerah Lingkar Timur itu udah termasuk tinggi. Cuma karena belum pernah terjadi terus panik melihat orang rame-rame cari tempat yang tinggi karena ditakutkan ada tsunami. Ya akhirnya ikut-ikutan seperti itu. Mungkin itu ya Mbak.
0: Baik, jadi efek karena ikut-ikutan itu yang terjadi pada saat itu adalah penumpukan massa atau gimana Ibu?
1: Iya, penumpukan massa. Jadi itulah namanya panik itu ya Mbak ya. Jalan itu rame, jadi saling ya seperti ada sebenarnya gempanya udah enggak lagi, cuma karena panik mau ini
0: menyelamatkan
1: diri, akhirnya ya jalan itu rame. Tapi alhamdulillah walaupun seperti itu karena memang tidak adanya gempa susulan, masyarakat masih bisa masih agak tenang. Jadi enggak ada misalnya dampak lain, misalnya terjadi kecelakaan atau misalnya mobilnya sampai rusak atau gimana kayak gitu. Seperti kita ada acara lah, rame, bisa jalan tapi
0: mandek ya.
1: Iya, merayap lah jalannya seperti itu, enggak bisa cepat kayak gitu, Mbak.
0: Baik. Tapi saat itu gempa 2000 banyak bangunan-bangunan yang hancur ya, Bu ya. Iya. Dan banyak yang mengalami trauma.
1: Iya.
0: Baik. Nah, untuk saat ini kita berharap tidak ada gempa atau bencana terjadi, tapi karena kita tinggal di wilayah Ring of Fire, kita mau tidak mau harus mempersiapkan segala sesuatunya begitu ya, Bu Eta, Mas Haidir. Ini kita ke Mas Haidir lagi. Ini tragedi tsunami Aceh 2004 jadi titik balik ya, banyak ratusan penyandang disabilitas ini tidak sempat menyelamatkan diri karena jalur evakuasi yang tidak ramah kursi roda atau juga tongkat. Dan Mas Haidir melihat ini untuk Kota Bengkulu seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Kalau melihat situasi kondisi untuk Kota Bengkulu, memang sudah karena udah beberapa tahun sebelumnya sempat terjadi bencana, tentunya antisipasi sudah pasti disiapkan, dan juga saya melihat ya pemerintah udah memaksimalkan lah untuk antisipasi agar tidak terulang korban, baik itu korban jiwa ataupun korban material lainnya yang sempat cukup banyak dialami oleh warga Bengkulu, terutama di kalau kemarin itu ada yang seperti banjir terendaman rendaman itu di Kota Bengkulu memang sangat-sangat rawan itu salah satu. Ya, tentunya pemerintah terus bergerak ya, pastinya terus bergerak memberikan yang terbaik untuk mengantisipasi terhadap menghadapi bencana itu agar tidak menimbulkan banyak korban-korban lainnya. Salah satu ya tentu ya dengan antisipasi yang baik dan juga seperti yang sudah Ibu sampaikan juga deh, kalau di disabilitas itu data menjadi penting. Data salah satu dengan keragaman disabilitas sehingga dalam penanganan itu akan menjadi tepat sasaran. Sehingga tidak ada tidak terlalu mengkhawatirkan ataupun meminimalisir lah terhadap korban-korban yang bakal tertimpa reruntuhan atau yang sulit dievakuasi. Mereka terdata secara kelurahan mungkin kan, sudah tahu oh di sana ada beberapa penyandang disabilitas, jadi dengan tepat sasaran mereka bisa langsung menuju lokasi sehingga tidak memakan waktu dalam pencarian mengevakuasi kawan-kawan itu.
0: Itu. Mas Haidir, kita ke Bu Eta lagi nih. Bu Eta, tadi kan sempat kita gerakan masyarakat gitu yang memperjuangkan disabilitas inklusif disaster risk reduction DIDRR. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu Eta? Dan apakah BPBD sudah menerapkan prinsip ini?
1: Disability Inclusive Disaster Risk Reduction, mungkin yang kita kenal dengan DIDRR, itu ya Mbak ya. Itu dengan kata lain itu pengurangan resiko bencana yang inklusif disabilitas. Jadi itu di sana kita mengedepankan pendekatan dalam pengurangan resiko bencana khususnya bagi penyandang disabilitas. Nah, jadi konsep DIDRR itu kita mengedepankan bahwa penyandang disabilitas itu bukan sebagai penerima bantuan saja.
0: Karena selama ini bansos, penerima bansos ya Bu ya.
1: Tetapi diasumsikan nanti atau kedepannya kita mau penyandang disabilitas itu ikut berperan serta aktif dalam penanggulangan bencana. Ya, penanggulangan bencana itu mungkin kita dahulukan dengan adanya pelatihan tadi, seperti itu. Tetapi konsep sebelum pelaksanaan pelatihan itu memang kita harus mempunyai data dulu Mbak. Iya. Nah, untuk mendapatkan data penyandang disabilitas sekota Bengkulu itu memang kita memerlukan apa kolaborasi atau koordinasi berbagai elemen termasuk apa kelompok disabilitas tersebut. Nah, kalau kami dari OPD itu lebih ke koordinasi antar OPD yang bersinggungan seperti itu. Mungkin ada dinas sosial yang penting, kemudian dinas kesehatan, dan mungkin untuk datanya bisa dari kependudukan seperti itu. Nah, tetapi yang paling penting itu kami juga harus sinergi dengan perkumpulan atau organisasi dari penyandang disabilitas tersebut. Jadi bukan mungkin nanti diharapkan bukan cuma data yang kami dapatkan. Jadi kami mengkondisikan atau memilah ini disabilitas yang ini penanganannya atau kebutuhannya seperti apa, yang seperti ini seperti apa juga. Terus kami bisa menentukan nanti apa yang akan kami buat atau kami usulkan yang dari sarana prasarana untuk penyandang disabilitas. Dan yang terakhir mungkin konsep setelah terjadinya bencana tersebut bisa kita nanti adakan semacam rehabilitasi dan rekonstruksi untuk khususnya untuk penyandang disabilitas tersebut, seperti itu Mbak.
0: Baik. Jadi memang tidak bisa BPBD Kota Bengkulu ini berdiri sendiri begitu ya, ketika terjadi kebencanaan, meskipun BPBD Kota Bengkulu menjadi leader gitu ya untuk kebencanaan. Baik, untuk Mas Haidir lagi nih. Mas Haidir, kalau bicara tentang kebencanaan tentu butuh partisipasi semua pihak begitu, dan juga termasuk teman-teman disabilitas. Sampai sejauh ini Mas Haidir melihat seberapa penting gitu ya untuk teman-teman disabilitas terlibat khususnya perwakilannya gitu ya, untuk menyuarakan bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan khususnya di kebencanaan ini, teman-teman disabilitas dilibatkan.
2: Baik, untuk di kota sendiri kalau saya perhatikan memang cukup banyak komunitas ya ataupun organisasi kawan-kawan penyandang disabilitas, seperti ada Gerkatin itu kan, gerakan tuli itu kan, terus ada
0: Pertuni
2: gitu ya, untuk netra itu. Mereka ya diharapkan dengan keterwakilan mereka hadir di kegiatan-kegiatan, baik itu musyawarah di pemerintahan atau di forum-forum tertentu, bisa menjadi penyambung lidah lah bagi kawan-kawan yang lain untuk menyampaikan informasi yang sudah mereka dapatkan, sehingga akan antar komunitas pun bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, sehingga tersampaikan tujuan dalam pemenuhan kawan-kawan itu di kebencanaan ini, dan juga kita sehingga dapat bersinergi pula ke pihak-pihak pemerintahan terkait yang terkait dengan isu-isu kebencanaan terhadap penanganan risiko bencana, dan juga kita terus mendorong kawan-kawan itu untuk terlibat aktif ya, yang pastinya untuk mewujudkan ketangguhan mereka berperan, sehingga tidak ada istilah itu, tidak ada lagi yang tertinggal ya, seperti itu ya, untuk kawan-kawan itu peran aktif mereka menjadi penting. Kalau tidak disuarakan dari mereka ya, apa yang dibutuhkan itu kita tidak seperti yang saya bilang tadi, BPBD pun tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan, apa yang akan disiapkan dalam,
0: jangan-jangan yang disiapkan nanti itu tidak sesuai yang dibutuhkan teman-teman gitu ya. Baik, Mas Haider, kita ke pertanyaan di WhatsApp kita nih, Bu Eta. Ada Iwan bertanya ini, ketika bencana kami mesti lapor kemana atau berlindungnya kemana?
1: Oke, siap. Kalau pada saat terjadi bencana itu mungkin yang harus dilakukan ini gempa ya, kita berhubungan sama gempa karena daerah kita itu lebih sering terjadi bencana gempa sama banjir. Kalau banjir mungkin masih masih bisa kita akomodir, artinya ada tempat-tempat untuk pengungsian seperti itu. Tapi kalau terjadi gempa itu yang pertama yang harus dilaksanakan tadi seperti adanya penyelamatan diri atau yang saya bilang tadi paling dahulu lah namanya ada drop. Jadi pada saat gempa itu kita harus jongkok, berjalan merangkak atau jongkok seperti itu, dan harus melindungi kepala apabila kita belum menemukan tempat yang resiko untuk terjadinya
0: runtuhan
1: atau apa ya. Nah, diharapkan pada saat gempa itu jangan lari atau panik seperti itu. Cari dulu media yang bisa kita lindungi untuk kepala, dan kita harus jongkok, harus berjalan merunduk seperti itu. Nah, apabila kita di dalam rumah itu bisa kita lihat ada meja yang keras itu berlindung di bawah meja seperti itu. Tapi pada saat kita hubungkan dengan penyandang disabilitas itu yang saya bilang tadi, harus cari media kalau kalau dia nggak bisa berjalan seperti itu kan pakai kursi roda. Hal pertama yang kita harus lakukan itu cari tempat aman, mendorong kursi roda, cari tempat aman, jangan di dekat kaca. Karena kaca kenapa sering rentan pecahan. Pecahannya ya. Nah, kemudian cari tempat yang agak luas sedikit, ambil media yang bisa melindungi kepala. Mungkin ada tas atau bantal, bisa jadi juga kalau kursi yang ringan itu ya Mbak, kursi yang ringan untuk media kepala. Apabila tidak ada media yang bisa kita ambil, itu cukup kita lindungi dengan tangan seperti itu. Nah, kemudian kalau masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau dekat pantai itu, kita sudah membuat atau meletakkan rambu-rambu evakuasi. Jadi silakan ikutin rambu evakuasi tersebut. Cari tempat aman yang jauh dari misalnya pohon atau karena ditakutkan roboh kan, atau lapangan yang luas seperti itu, berkumpul di sana seperti itu.
0: Baik, kita sudah hampir di penghujung ini bincang-bincang kita di RRI. Bu Eta, jadi strategi BPBD Kota Bengkulu ke depan ini untuk menanggulangi kebencanaan seperti apa?
1: Jadi BPBD mulai apa ya, harus kolaborasi, apa, bersinergi dengan khususnya tadi yang saya bilang kelompok penyandang disabilitas. Karena kenapa, dari sana arahnya nanti bisa kita tentukan apa menjadi kebutuhan mereka. Terus kita mempunyai data yang akurat mengenai penyandang disabilitas sekota Bengkulu. Kemudian apa yang akan kita lakukan, mungkin memberikan pelatihan, pelatihan khusus. Karena kenapa, penyandang disabilitas itu kan berbagai macam, beda-beda ininya, kebutuhannya. Kemudian sarana prasarana apa yang mereka butuhkan, termasuk nanti evakuasi, penyelamatan, dan yang terakhir akan adanya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk penyandang disabilitas tersebut, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Eta. Mas Haidir, ini mewakili teman-teman disabilitas, harapannya apa ini Mas?
2: Ya, yang pastinya harapan terutama untuk kawan-kawan ya, waktunya untuk menyuarakan, menjadi agen perubahan untuk keterlibatan di forum-forum, sehingga eksistensi kawan-kawan itu kan terbaca bahwa oh ini kawan-kawan di Papua ini mendorong ataupun menyuarakan kebutuhan-kebutuhan mereka, tentu yang akan dapat direspon dari pihak-pihak terkait terhadap kebutuhan pemenuhan mereka. Dan juga tadi Ibu sempat menyampaikan akan ya kedepannya ya harapannya kita bersama adanya ruang bagi ULD itu Bu ya, unit layanan disabilitas untuk penanganan risiko bencana. Itu adalah satu peluang bagi kawan-kawan sebenarnya, bahwa ada ruang untuk kita terlibat langsung di sana, baik kita bisa menjadi aktor perubahan itu sendiri. Semakin banyak keterlibatan kawan-kawan yang bergabung ya dalam ULD itu, ya semakin besar peluang keselamatan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Mas Haidir, terima kasih Bu Eta dari BPBD Kota Bengkulu. Dan mudah-mudahan perbincangan kami selama lebih kurang 1 jam tadi ini bisa menambah insight baru, terus teman-teman disabilitas juga lebih optimis gitu ya untuk menghadapi kebencanaan kedepannya, jadi sudah paham apa yang mesti dilakukan. Dan berikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Anda bisa tonton siaran ulangnya di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang.

0: Jelang pukul 11 pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.
1: Naifa sekarang ngerti, jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
2: Bener.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still he made the score. Wow, paling kalah kuasa dan the point guard.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Saya Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, selamat menikmati libur akhir pekan ya pendengar, dan temukan beragam informasi hanya di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Pendengar, sektor kuliner masih mendominasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bengkulu. Di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, pelaku usaha kuliner didorong untuk mulai memanfaatkan teknologi digital guna menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan efisiensi operasional. CEO founder startup Oase Bengkulu, Robi Sugara, mengatakan sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Bengkulu masih mengandalkan dana tabungan sebagai modal operasional. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha harus bekerja lebih keras ketika jumlah pembeli mengalami penurunan, sementara biaya operasional tetap harus dipenuhi. Menurut Robi, tidak sedikit pelaku UMKM kuliner yang akhirnya memilih mencari tambahan modal melalui pinjaman untuk menjaga usaha tetap berjalan. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem digital yang mampu membantu pelaku usaha dan mengelola data, memantau kondisi usaha, serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat. Nah, menurut Robi, pemanfaatan teknologi seharusnya tidak hanya bertujuan agar usaha terlihat modern atau sekedar mengikuti tren. Ia menilai penggunaan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan nyata yang dihadapi masing-masing pelaku usaha. Untuk informasi lainnya, bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, peran serta masyarakat khususnya tetangga dan warga sekitar dinilai sangat penting dalam upaya mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat diharapkan tidak menjadi saksi tapi juga berani mengambil langkah membantu korban melalui mekanisme pelaporan yang tepat. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkul menilai masih banyak kasus KDRT yang tidak terungkap karena minimnya laporan dari lingkungan sekitar. Padahal tidak sedikit warga yang mengetahui atau bahkan menyaksikan adanya tindak kekerasan namun memilih diam karena takut terlibat atau khawatir menghadapi konsekuensi tertentu. Staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Laura Lorenza dalam dialog Asta Cita di Pro 1 Bengkul menjelaskan, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah sederhana dikenal dengan konsep saring, sapa, dan sampaikan ketika mengetahui adanya dugaan KDRT. Langkah pertama, menyaring informasi yang diperoleh. Warga perlu memahami terlebih dahulu penyebab terjadinya tindak kekerasan, memastikan lokasi kejadian, serta mengidentifikasi apakah terdapat korban yang mengalami luka fisik. Langkah berikutnya, menyapa atau melakukan pendekatan kepada korban dengan bertujuan memberikan dukungan moral, membangun rasa aman, serta memastikan korban tidak menghadapi situasi tersebut seorang diri. Setelah itu, masyarakat dapat menyampaikan atau melaporkan kasus yang ditemukan kepada perangkat desa, kelurahan, maupun instansi terkait yang memiliki kewenangan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian, sapa ini bertanya melakukan pendekatan kepada korban untuk mendampinginya. Yang ketiga itu laporkan, ini bisa dilaporkan kepada perangkat desa atau juga kelurahan. Sementara itu, staf lapang Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu Wira Jumiati menegaskan kepedulian masyarakat jadi kunci penting memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga. Sikap acuh tak acuh justru dapat membuat korban terus berada dalam situasi yang membahayakan. Temukan informasi lainnya pendengar hanya di rri.co.id.
1: 98,8 FM RRI Bintuna. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 12 lewat 2 menit saat ini pendengar. Tepat pukul 12 lewat 13 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Beberapa buah lagu pop Indonesia lawas masih dan saya hadirkan hingga nanti pukul 12 lewat 10 menit.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaian,

tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: 98.8 FM RRI Bintuan.
1: Kamu lagian abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Di dalamnya ada apartemen, minimarket,
2: iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, pakai kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Suhu dingin terjadi hampir sepanjang tahun. Karena itu tinggal dalam satu bangunan besar dianggap lebih aman dan efisien untuk bertahan hidup. Video animasi seperti ini aku buat pakai
4: di usia berapa? Kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
3: Number one spot di tiga leaderboard.
4: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti.
3: Dreaminasi Dance 2.0 bisa dipakai langsung.
4: Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
3: Tinggal masuk ke Dreamina, pilih model Dreaminasi Dance 2.0, aktifkan Omni Reference, lalu upload gambar atau video yang kamu mau. Bisa sekaligus mendukung referensi dari 4 modalitas: video, gambar, audio.

0: balik Dreaminasi dan Stu Point O serta TikTok berada di bawah perusahaan induk yang sama. Dan yang paling keren, Dreaminasi dan Stu Point O bisa dipakai langsung.
1: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Dan tepat pukul 13 nanti kita akan update tulang informasi Anda dan warta.

Face. Yang bikin model ini beda dari AI video lain adalah fitur Omni Reference. Jadi kamu bisa masukin karakter, style, atau referensi visual tertentu, lalu AI-nya bakal menjaga hasil videonya tetap konsisten dan sinematik di setiap scene. Cara pakainya juga gampang banget. Tinggal masuk ke Dreamina, pilih model Dreaminasi dan 2.0,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah 27 Juni 2026. Sari Berita. Jelang HUT ke-67, Pemkab Bengkulu Utara melaksanakan rapat finalisasi dan persiapan pagelaran Rafflesia Kemumu Festival 2026. Prancis keluar sebagai juara grup pertama usai kalahkan Norwegia 4-1. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria. Jelang HUT ke-67, Pemkab Bengkulu Utara melaksanakan rapat finalisasi dan persiapan pagelaran Rafflesia Kemumu Festival 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Dalam upaya memastikan kelancaran dan kesuksesan peringatan hari ulang tahun HUT Kabupaten Bengkulu Utara ke-67, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kemarin menggelar rapat finalisasi dan sinkronisasi antar koordinator kegiatan. Pertemuan strategis yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Sekda Bengkulu Utara Fitriansa itu untuk menselaraskan teknis pelaksanaan seluruh rangkaian acara agar berjalan tertib, aman, dan meriah. Sekda Fitriansa menekankan bahwa perhelatan tahun ini dirancang secara inklusif dengan melibatkan berbagai lintas sektor, mulai dari elemen pemerintahan hingga sektor swasta. Langkah ini diambil sebagai momentum refleksi bersama terhadap pembangunan daerah yang telah berjalan. Sinkronisasi antara panitia menjadi poin krusial mengingat banyaknya rangkaian agenda besar yang akan dihadirkan untuk menghibur sekaligus mengedukasi masyarakat.
2: Jadi untuk di tanggal 2 kita melaksanakan Bengkulu Utara Bersalawat, kemudian di tanggal 3 kita akan senam bersama dengan melibatkan seluruh OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan juga perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Tanggal 4 kita melaksanakan upacara pagi di halaman Pemda, kemudian dilanjutkan dengan paripurna istimewa. Dan kemudian untuk malam puncaknya, pentas seni budaya itu kita akan laksanakan tanggal 8 Juli. Di malam, dari mulai tanggal 8 sampai dengan malam.
1: Salah satu agenda utama menjadi sorotan dalam perayaan tahun ini adalah gelaran Rafflesia Kemumu Festival 2026 yang akan berlangsung pada 1 sampai 3 Juli 2026 di lapangan Palasiring, Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya. Festival mega ini akan menyuguhkan harmoni alam dan budaya melalui berbagai atraksi memukau seperti Festival Dol Pelajar, Karnaval Rafflesia, Tarian Jawa Kolosal, Pentas Etnik Enggano, Seni Kuda Kepang, Lokakarya Batik Kagan, hingga pelepasan lampion malam hari. Melalui tema Dari Kemumu untuk Indonesia, Dari Budaya untuk Masa Depan, festival ini diharapkan mampu melestarikan warisan budaya sekaligus mengangkat potensi wisata Bengkulu Utara ke kancah nasional dan dunia. Demikian, Antonia Sinaga melaporkan.
0: Pemerintah Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Meski dianggap lebih cepat dan murah, metode tersebut memiliki risiko tinggi, menyebabkan kebakaran lahan. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak meninggalkan sumber api di lokasi yang banyak terdapat rumput atau ranting kering. Kepala Desa Tanjung Aur Supriyadi menjelaskan kebakaran lahan ini seringkali berawal dari api kecil yang tidak terkendali. Jika tidak segera ditangani, api dapat merambat dengan cepat dan menghanguskan lahan perkebunan, semak belukar, bahkan kawasan hutan di sekitarnya. Peran masyarakat yang sangat penting dalam mencegah kebakaran lahan, warga diminta segera melapor kepada pemerintah desa atau pihak terkait apabila menemukan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Bengkulu menggelar rapat evaluasi anggaran yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Herwan Antoni. Rapat strategis ini fokus membahas progres pendapatan daerah serta realisasi anggaran belanja agar seluruh program berjalan sesuai target. Selain mengevaluasi anggaran berjalan, TAPD juga mulai menyusun rancangan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027. Sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disepakati akan menjadi fokus utama pembangunan pada tahun tersebut. Khusus di bidang pendidikan, pemerintah provinsi berencana memperbaiki fasilitas toilet di seluruh SMA dan SMK atas arahan Gubernur Helmi Hasan. Sementara itu, program pengadaan ambulans gratis untuk desa-desa di Bengkulu hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif. Kenaikan harga BBM non-subsidi mulai dirasakan oleh para penghobi touring. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dirasakan pengaruhnya oleh para pengendara motor yang gemar melakukan perjalanan jarak jauh atau touring. Kondisi ini membuat para pehobi touring harus kembali menghitung anggaran perjalanan yang akan dikeluarkan. Ketua Komunitas HPCI Bengkulu, Leonard Afian, mengatakan, kenaikan harga Pertamax memberikan dampak langsung terhadap para biker yang sering melakukan perjalanan antar kota. Menurutnya, para anggota komunitas kini lebih mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan sebelum memutuskan untuk melakukan touring. Ia menjelaskan, biaya pengisian BBM yang sebelumnya berkisar antara Rp80.000 hingga Rp90.000 untuk sekali pengisian, kini telah menembus angka di atas Rp100.000. Peningkatan pengeluaran tersebut dinilai cukup berpengaruh, terutama bagi komunitas yang rutin mengadakan perjalanan jarak jauh.
4: Bagi saya pribadi, kalau untuk touring ya, atau teman-teman bikers lah yang biasa kita melakukan touring, tentunya kita akan mempertimbangkan kembali atau menghitung kembali berapa biaya yang akan kita keluarkan selama perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, dengan berkata dari satu kota ke kota lain. Kan? Biasanya setiap nambah paling enggak tuh ya, mungkin bisa mentok Rp85.000 atau Rp90.000. Sekarang mungkin bisa di atas Rp100.000 yang pastinya kan gitu. Nah, jadi tentunya biaya-biaya yang harus kita siapkan itu, ya seenggaknya kita hitung lagi untuk pengeluaran biaya BBM dengan kenaikan harga Pertamax.
3: Leo menuturkan, naiknya harga Pertamax membuat para pehobi touring harus melakukan perhitungan ulang terhadap anggaran perjalanan, khususnya untuk kebutuhan bahan bakar. Perencanaan yang lebih matang diperlukan agar kegiatan touring dapat dilaksanakan tanpa membebani kondisi keuangan. Meski demikian, para biker berharap kenaikan harga BBM tidak mengurangi semangat komunitas dalam menjalin silaturahmi dan mengeksplorasi berbagai daerah melalui kegiatan touring. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk Masjid Nurul Iman sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sarana ibadah. Bantuan tersebut disalurkan dalam kegiatan Safari Jumat di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Padangguci Hulu. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kaur juga menyalurkan bantuan kepada 100 mustahik di Kecamatan Padangguci Hulu, serta bantuan program bedah rumah senilai Rp20 juta kepada Jeki Jeklin, warga Desa Manau 9. Bantuan tersebut disalurkan melalui Basnas Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa kegiatan Safari Jumat menjadi sarana beribadah bersama, sekaligus menyampaikan program-program pembangunan. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bergilir dengan mengunjungi masjid-masjid di seluruh Kabupaten Kaur sebagai upaya memperkuat hubungan dengan masyarakat serta menyerap aspirasi secara langsung. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur menerima kunjungan kerja dari Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu belum lama ini. Pertemuan strategis tersebut dilakukan di kantor Bawaslu Kaur guna membahas kesiapan pengawasan pemilu di tingkat daerah. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur, Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa esensi utama dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan sejak dini. Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial agar potensi pelanggaran di lapangan dapat dimitigasi dengan baik sebelum tahapan pemilu berjalan. Selain penguatan pengawasan, kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran pengawas di tingkat daerah. Bawaslu Kaur berkomitmen mempersiapkan personil dan infrastruktur pengawasan menjelang dimulainya tahapan pemilu 2027 yang sudah di depan mata. Pertemuan ini sekaligus momentum untuk mengawal visi besar bersama, yaitu mewujudkan pesta demokrasi yang bersih. Dengan persiapan yang matang dari tingkat daerah, Bawaslu optimis dapat menciptakan pemilu yang jujur, adil pada tahun 2029 mendatang. Prancis keluar sebagai juara grup 1 usai kalahkan Norwegia 4-1. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Prancis tampil sempurna dalam babak penyisihan grup I Piala Dunia tahun 2026. Pada pertandingan terakhir, Mbappe dan kawan-kawan berhasil menghajar Norwegia dengan skor 4-1. Hasil ini membuat mereka mendapatkan poin sempurna 9. Jalannya pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Prancis yang dimotori kapten tim Kylian Mbappe langsung menekan pertahanan Norwegia. Hasilnya, gawang Norwegia sudah kebobolan pada menit ke-7. Peraih Ballon d'Or Ousmane Dembele berhasil menjebol gawang Prancis. Skor menjadi 1-0. Dembele, kembali mencetak gol pada menit ke-18. Namun skor ini tidak berlangsung lama, Ødegaard memperkecil ketertinggalan Norwegia pada menit ke-20. Skor 2-1 untuk Prancis. Prancis kian bermain menekan pertahanan Norwegia. Hasilnya, Osman Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-32 untuk melengkapi hat-tricknya. Kemenangan Prancis kemudian digenapkan Doe pada menit ke-90+4. Dengan kemenangan ini, Prancis keluar sebagai juara grup dengan poin 10.9 dan lolos ke babak selanjutnya. Sementara Norwegia, meski kalah, mereka tetap lolos ke babak selanjutnya dengan poin 6. Adapun klasemen akhir grup ini yakni Prancis 9 poin, Norwegia 6 poin, Senegal 3 poin, sementara perwakilan Asia Irak 0 poin. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Persaingan memperebutkan tiket ke babak 32 besar 2026 FIFA World Cup semakin sengit. Selain juara dan runner-up grup, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke fase gugur. Dilansir dari laman fifa.com, 8 negara yakni Swedia, Ekuador, Bosnia and Herzegovina, Paraguay, Senegal, Kroasia, Korea Selatan, dan Aljazair menempati zona aman berdasarkan klasemen peringkat ketiga terbaik. Meski demikian, posisi tersebut masih bisa berubah karena beberapa grup belum menyelesaikan seluruh pertandingan. Tim seperti Kroasia dan Aljazair masih memiliki satu laga tersisa sehingga berpeluang memperbaiki posisi mereka. Sementara tim di luar 8 besar juga masih berpeluang menyalip jika meraih hasil positif pada laga terakhir. Dengan format baru Piala Dunia yang meloloskan 8 tim peringkat ketiga terbaik, setiap gol dan selisih gol menjadi sangat berharga. Persaingan menuju babak 32 besar diperkirakan akan tetap berlangsung secara ketat sehingga seluruh pertandingan fase grup berakhir. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307079. Sekian Warta Berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizky Amidoktoria. Selamat siang.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillah, Rabbal Alamin.
0: Silakan.
1: Boleh. Ya. Bagus, ya, Pak. Isi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Halo.
1: Aku Melody. Mulai sekarang, jangan ganggu Reno lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bengkulu, di mana saja Anda berada, dunia dongeng atau mendongeng di Provinsi Bengkulu sudah mulai marak dan mulai ada di mana-mana dengan tumbuhnya beberapa komunitas mendongeng seperti rumah dongeng, kampung dongeng, dan komunitas-komunitas baca yang melakukan kegiatan mendongeng. Di Bengkulu juga sudah ada beberapa penggiat dongeng atau tokoh-tokoh dongeng seperti Kak Iim, Kak Uci, Kak Madya Putri Utami, dan beberapa teman-teman penggiat taman bacaan masyarakat yang lebih banyak ke arah anak-anak dan usia balita. Sedangkan manfaat mendongeng atau dongeng bagi anak-anak itu bisa banyak sekali manfaatnya. Satu, meningkatkan keterampilan bicara anak, karena anak dengan mendengar dongeng dia akan mengenal banyak kosakata. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak dengan mendengarkan struktur kalimat yang disampaikan oleh pendongeng. Ketiga, meningkatkan minat baca. Setelah mereka mendengar, maka otomatis mereka akan berminat untuk mengerti dan membaca. Kemudian keempat, mengembangkan keterampilan berpikir. Yang kelima, meningkatkan keterampilan problem solving atau bagaimana cara memecahkan masalah. Keenam, merangsang imajinasi dan kreativitas. Ketujuh, mengembangkan emosi. Kedelapan, memperkenalkan nilai-nilai moral. Yang kesembilan, membuat anak mencari atau ingin mengenal ide-ide baru. Yang kesepuluh, yang tidak kalah pentingnya adalah menyelami atau mengenal budaya daerah lain. Ke-11 untuk rekreasi. Kemudian yang ke-12, kalau dilakukan oleh orang tua, itu bisa mempererat ikatan emosi dengan orang tua. Itulah 12 manfaat dongeng dan mendongeng bagi anak-anak kita. Terima kasih.
3: Nenek, aku mau ikut hafalan ayat-ayat kursi. Apakah aku bisa? Cucuku, silakan. Nenek akan selalu berdoa untukmu, nak. Kau jangan pantang menyerah. Baiklah, Nek. Mohon doakan Lumang, ya. Nah, teman-teman, akhirnya dengan keberaniannya, anak Lumang segera mengikuti lomba membaca ayat kursi di hadapan teman-temannya. Dan pada saat itu, apa yang terjadi? Anak Lumang ternyata

0: diakhiri dengan Sadaqallahul Azim. Nah, pada saat itu semua penonton bertepuk tangan menyaksikan Anok Lomang. Apa yang terjadi teman-teman? Anok Lomang ternyata dia mendapatkan juara. Dia bisa bersekolah bersama teman-temannya. Karena pada saat itu dahulunya Anok Lomang tidak bisa sekolah karena neneknya tidak punya uang, bajunya yang compang-camping, dan teman-temannya pada menjauhinya. Nah, dari situ teman-teman, kita harus mencontoh sifat Anok Lomang karena dia berani, jujur, kemudian dia serta percaya diri. Nah, adik-adik juga harus gitu ya, seperti Anok Lomang.
1: Seiring perkembangan teknologi, kegiatan mendongeng dewasa ini mulai ditinggalkan. Banyak orang tua yang lebih memilih memanfaatkan teknologi digital untuk menghibur buah hati mereka daripada mendongeng menggunakan buku bacaan dan alat peraga. Hal itu menjadi PR tersendiri, karena sederet manfaat mendongeng tidak bisa digantikan oleh canggihnya teknologi. Sehingga berbagai pihak pun mulai menggalakkan kembali budaya mendongeng. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi banyak pihak yang peduli akan pentingnya dongeng dalam kehidupan sehari-hari. Di Kota Bengkulu, komunitas tersebut bernama Kampung Dongeng Kito Bengkulu, yang telah berdiri sejak Februari 2019. Merupakan bagian dari Kampung Dongeng Indonesia, Kampung Dongeng Kito Bengkulu menyampaikan pesan-pesan edukasi kepada anak-anak melalui dongeng.
0: Nama saya Madya Putri Utami, panggilannya Tami. Saya sebagai relawan dari Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Nah teman-teman, saya akan sedikit memperkenalkan tentang Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Kampung Dongeng Kito Bengkulu merupakan salah satu komunitas atau wadah bagi boleh jadi guru, praktisi, orang tua, kemudian ada lagi dosen, semuanya bisa masuk, yang di sana bebas men-sharing atau sebagai wadah untuk wahana wisata anak usia dini, di mana berbagi cerita, kemudian ada lagi atraksi sulap, sama pertunjukan handcraft dan lain-lainnya. Nah, Kampung Dongeng itu kalau di Bengkulu ada 4 titik. Yang pertama di Muko-Muko, Kepayang baru bulan lalu dibentuk, dan di Kota Bengkulu sendiri ada 2, yaitu di Kampung Dongeng Raplesia dan saya sendiri di Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Kampung Dongeng Kito berdiri sejak pada bulan Februari 2019 kemarin, dan sebetulnya ada founder kami dari Jakarta, yaitu Kaum Prakoso, yang sebagai pendiri dari Kampung Dongeng Indonesia. Ada 100 titik yang ada di Indonesia, salah satunya di Kota Bengkulu. Dan Kampung Dongeng Kito Bengkulu ini khususnya mendongeng untuk anak-anak usia dini, di mana sekarang ini kan banyak anak-anak yang ketagihan ibaratnya kepada gadget. Nah, sebagai salah satu untuk menghindarkan itu, jadi kita bentuk sebagai wisata imajinasi anak dengan memberikan pesan-pesan edukasi melalui dongeng-dongeng. Kalau dulu kita beranggapan bahwa dongeng itu sebagai kancil dan buaya atau legenda-legenda, tetapi kalau saat ini kita saya sendiri sebagai pendongeng membuat cerita-cerita tentang pendidikan karakter, di mana sangat penting sekali untuk anak usia dini untuk membentuk karakter, ada disiplin, kreativitas, religius, dan ada 12 karakter lainnya.
1: Menurut banyak penelitian, mendongeng memang memiliki banyak manfaat, seperti untuk perkembangan kognitif anak, memperluas pengenalan objek, serta menambah wawasan. Melalui kisah-kisah dongeng, anak mendapatkan berbagai informasi. Anak juga dapat mempelajari sebab akibat, serta belajar menganalisa. Melalui dongeng juga, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan cerdas. Anak juga bisa memahami hal mana yang perlu ditiru dan mana yang tidak boleh. Selain itu, dari kegiatan mendongeng, kita bisa menyelipkan ajaran norma-norma seperti sosial, agama, dan sopan santun. Tidak hanya teori, tapi mengajarkan secara langsung, memberikan contoh melalui tokoh dalam cerita yang didongengkan. Dampaknya adalah cerita yang didengarkan ketika masih kecil biasanya terekam dan abadi dalam ingatan, bahkan ketika seseorang telah tumbuh dewasa.
0: Dan untuk itu, saya kenapa memilih mendongeng? Karena ketika itu memang pada awalnya, pada waktu kecil sering didongengi oleh orang tua, yaitu ayah saya sebagai guru TK, dan juga saya sendiri sebagai guru TK. Nah, jadi sejak saat itu cerita-cerita masa lalu itu makin teringat kembali tentang pesan-pesan apa yang telah diceritakan oleh ayah saya. Nah, sejak ini saya ingin meneruskan kembali bahwa saya lihat di Bengkulu ini belum ada sebagai relawan pendongeng yang membantu anak-anak usia dini untuk menceritakan. Apalagi orang tua sekarang banyak yang lebih sibuk, pulangnya malam, sehingga mereka kurang mendapatkan cerita-cerita edukasi dari orang tua.
2: Oke, jadi kalau kegiatan-kegiatannya sejauh ini apa aja yang udah dilalui, atau mungkin udah pergi kemana, itu kegiatan apa
0: gitu? Oh iya, kami biasanya untuk relawan dongeng itu ada setiap tahun itu biasanya 2 kali ada kemah dongeng. Nah, nanti insya Allah Februari 2020 ada kumpul se-Indonesia relawan kampung dongeng pada bulan Februari untuk belajar dongeng, untuk sharing tentang dongeng bersama foundernya Kak Awam. Kemudian untuk kampung dongeng kita sendiri memiliki program kerja, yaitu yang pertama kampung dongeng peduli, di mana nanti itu kami sudah melakukan untuk bencana alam, daerah bencana alam kita terjun dengan cara memberikan edukasi, kemudian anak-anak menyediakan infak, dan infak itu akan kami salurkan kepada daerah yang terkena konflik atau bencana. Kemudian ada lagi wisata edukasi. Wisata edukasi itu biasanya untuk kami berikan untuk anak-anak liburan. Nah, jadi untuk mereka 1 jam, 2 jam dari gadget itu biasanya kita melakukan dongeng dengan nama wisata edukasi liburan ini. Kemudian ada lagi program selanjutnya, Pekan Ceria. Nah, Pekan Ceria itu diadakan setiap bulan sekali, itu wajibnya sebulan sekali, boleh lebih. Itu biasanya kalau kami berkunjung ke kampung-kampung atau ke sekolah-sekolah yang mau kita datangi untuk mendongeng. Dan alhamdulillah saya sendiri juga kemarin pada tahun 2018 diajak untuk mendongeng di Singapura bersama teman-teman dari Indonesia yang ada di Singapura. Kemudian untuk prestasi, alhamdulillah teman-teman dari kampung dongeng juga ada yang mendapat juara 1 mendongeng tingkat Sumatera. Kemudian saya juga alhamdulillah kemarin mendapat juara 2 tingkat nasional pada tahun 2019.
2: Wow. Itu kalau lagi di nasional atau lagi di luar negeri, itu yang paling sering dibawakan tuh dongeng tentang apa biasanya? Yang paling jadi favorit Mbak Tami?
0: Tentang ini karakter anak apa? Persahabatan yang kayak tadi yang disampaikan. Kemudian ada lagi tentang kalau kemarin di Sumber itu tentang khusus tentang cerita rakyat. Nah, jadi cerita rakyat Bengkulu itu kan bermacam-macam. Nah, salah satunya yang saya pilih kemarin Anok Lumang. Tetapi karena untuk konsumsinya anak usia dini, kita ada sedikit gubahan, jadi tidak tentang percintaan tetapi tentang persahabatan.
1: Indonesia memiliki berbagai macam cerita rakyat, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali warisan budaya. Umumnya, cerita rakyat menceritakan suatu tempat dan asal-muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Pada tokoh cerita rakyat yang disampaikan, bisa dalam bentuk manusia, hewan, dan tokoh lainnya. Oleh karena itu, penting sebagai generasi penerus untuk terus melestarikan budaya yang ada di Indonesia melalui cerita rakyat ini. Dengan membaca macam-macam cerita rakyat, anak jadi mengetahui tentang budaya, adat istiadat, dan nama-nama daerah yang ada di Indonesia. Setiap daerah mempunyai cerita rakyat yang berbeda dan juga menarik. Inilah yang mendasari mengapa cerita rakyat perlu dikenalkan sejak dini pada anak-anak. Upaya pengenalan itu akan lebih mudah jika disampaikan melalui media dongeng. Selain mengenalkan cerita rakyat, dongeng juga bisa dijadikan sebagai media pengenalan tempat-tempat wisata yang ada di suatu daerah. Menjadi sebuah cara pula agar anak lebih mengenal dan mencintai daerah asalnya sedari dini.
0: Cerita cerita itu tidak hanya kita umum, tapi bisa kita kaitkan dengan pergi ke Pantai Panjang, mengenalkan wisata-wisata Bengkulu, kemudian Benteng Marlboro, Rumah Bung Karno, bisa kita lakukan gitu.
2: Sejauh ini yang sudah disampaikan, apa aja cerita-ceritanya?
0: Kalau untuk
2: dari Bengkulu ya?
0: Iya, yang dari Bengkulu itu pergi ke Pantai Panjang. Kemudian ada kebetulan saya sendiri membuat sebuah karakter anak Bengkulu. Itu ada boneka, memang saya buat, namanya Jidin. Jidin itu karakternya anak Malabro yang pintar, semangat. Jadi dia itu senang berbagi, kemudian senang, kemudian bergotong royong sama teman-temannya, senang menabung. Apalagi sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan tentang literasi sosial finansial.
1: Berkeliling ke berbagai tempat, berinteraksi dengan anak-anak dalam ruang yang beragam, menjadi agenda yang dilakukan oleh teman-teman relawan Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Komunitas sosial ini secara terus-menerus akan melaksanakan gerakan mendongeng demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang ceria, cerdas, dan berkarakter baik. Kampung Dongeng Kito Bengkulu juga bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi relawan.
2: Kalau masyarakat awam pengen gabung, caranya gimana?
0: Kalau masyarakat pengen gabung, boleh silakan sebagai relawan itu di Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Base campnya terletak di Simpang 4 Pagar Dewa. Kadang kita di TK Bakti Family, kalau enggak di Sanggar Air Farm, itu juga ada kita di sana.
2: Ada syaratnya misalnya udah harus jago dongeng atau seperti apa? Ini pasti awam nih misalnya, kalau dia belum bisa tapi dia pengen, gimana dong?
0: Oh, tidak harus yang mesti bisa dongeng kan, Mbak. Jadi nanti kita di sana belajar, saling belajar. Ada yang bisa mewarnai atau melukis, itu boleh. Kemudian ada yang bisa berpuisi, silakan bebas mengeksplor. Jadi tidak hanya wadah dongeng tapi bebas. Kalau misalnya mereka mau belajar dongeng, ayo kita silakan gratis, asal syaratnya itu semangat dan terus konsekuen dan konsisten untuk membangun keceriaan anak Indonesia.
2: Gitu. Nah, menurut Mbak Tami, kalau ada orang yang pengen jadi pendongeng, itu apa aja yang harus dimiliki dulu?
0: Yang pertama adalah keberanian, percaya diri. Kemudian kalau sudah percaya diri, galilah potensi diri dengan cara mengenal karakter suara dulu. Kalau untuk pemula, biasanya saya dulu itu hanya tiga yang dipakai, suara sedang, suara narasi, dan suara besar. Itu aja dulu. Kemudian kalau bagi yang belum bisa, aku masih takut-takut nih, buku pun gak apa-apa gitu kan, sebagai media kita agar kita gak grogi. Nah, nanti kalau kita lama-lama dilatih terus, boleh tanpa alat peraga, boleh juga menggunakan hand puppet ataupun media lainnya, seperti itu.
2: Penting itu ya dong ya, untuk anak-anak?
0: Sangat penting, Kak, karena udah melalui penelitian juga, dan kebetulan kemarin saya juga ada penelitian kecil, memang terasa sangat besar pengaruhnya ketika anak-anak kita berikan dengan dongeng. Bahwa misalnya seperti anak-anak gak pernah nih cuci tangan, kita seperti dongengkan setiap hari, akhirnya mereka mulai-mulai sadar, aku kemarin kan kata si Jidin misalnya, kan kita harus cuci tangan sebelum makan, terus berdoa, nah seperti itu. Jadi walaupun hal yang kecil tapi sangat terasa.

pentingnya dongeng untuk mendukung tumbuh kembang anak, budaya mendongeng di kehidupan sosial masyarakat memang harus terus dijaga dan dilestarikan. Bukan hal yang mudah, namun dengan kepedulian dan sinergi banyak pihak, tidak mustahil bahwa mendongeng akan terus lestari meski bersaing dengan canggihnya teknologi. Saya Intan, mewakili semua kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ada beberapa lagu dangdut yang kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan tadi kita juga mendengarkan informasi yang sudah kami hadirkan. Dan kita bakal terima penelpon di ruang dengar Anda. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Selamat petang. Selamat petang apa selamat siang ini?
2: Ya selamat siang nih Mbak, Dangdut ada kita, selamat siang. Apa kabar Mbak?
1: Sehat Pak Mawardi, kayaknya cerah banget hari ini ya. Hatinya seneng banget.
2: Sehat, cerah, hatinya cerah Mbak. Biar duitnya dikit, cerah hati Mbak.

0: Mana ada dikit, kopi masih mahal.
1: Mahal kopinya ya.
0: Iya, kopinya iya. Masih mahal.
1: Biar kok dikit-dikit atau harganya ada sedang-sedang.
0: Nah, itu dia, berarti uangnya gak sedikit dong. Enak banget kayak jadi pemewardi ya kayaknya ya. Ngopi, bikin
1: ya,
0: sendiri.
1: Ya, dikit-dikit kopinya.
2: Alhamdulillah.
0: Apa
1: alhamdulillah.
0: Tuh? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Mbak Desi juga pengen dong nanti bikin ya, kebun kopi juga gitu.
1: Iya. Mbak Desi ngebun kopi juga ya.
0: Angan-angannya pengen.
1: Pengen kebun kopi ya.
0: Iya.
1: Ya boleh lah.
0: Nanti tambah belinya
1: tambah tahun tambah harganya itu, tambah melonjak-melonjak harganya, Mbak.
0: Iya, nanti ngebunnya dekat Pamawardi aja. Ada enggak kebun di situ kira-kira?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Oke oke oke.
1: Ada.
0: Salam tuh buat nyonya di belakang.
1: Ya, salam salamnya.
0: Jangan lupa masak yang enak ya nyonya gitu. Lagunya apa Pak Mordi?
1: Lagunya. Kodrat dari Rigi Z aja Mbak.
0: Kodrat.
1: Ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Asa. Salam-salamnya sama Tera Jerman, Tera Asap, Tera Embun, Yeni juga kau ilir, Nasruddin Betulungun, Bedang Yantuan juga, Pak Fira enggak kelupaan, dan Jebelai di Tanjung Sakti, sama ibu-ibunya juga. Ya sudah lah, Pak Asrezat aja, Pak Tembak Soli.
0: Oke, siap-siap. Siapa Mordi? Makasih ya.
1: Ya, terima kasih balik sama Mbak DC-nya. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Mawardi, siapa lagi yang pengen gabungan di 0739-61655. Pak Mawardi lagi ditemani sama nyonyanya katanya ya. Enak sih kalau kebun kopi ya. Kopi panen sendiri, nikmatin sendiri, harganya juga sekarang masih lumayan lah harganya, masih dibilang mahal ya. Halo Pradangdut.
3: Dangdut ala kita.
0: Siapa di mana?
3: Siapa nih Mbak? Pak Ete.
0: Pak Ete. Pak Ete di Pino.
3: Lagunya Mbak?
0: Lagu boleh, Pak Ete lagu apa?
3: Buku harian Icit Tesnawati. Buku harian ada Pak.
0: Buku harian. Oke, Mbak Desi cari dulu ya, buku harian.
3: Salam-salamnya untuk semuanya, Mbak. Ya, ya, Mbak.
0: Oke, makasih Pak Ete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ete minta buku harian katanya lagunya ya, nanti Mbak Desi cariin. Di belakang Pak Ete ada siapa lagi? Halo, Pradangdut. Halo. Halo, Pradangdut. Halo, Prodangdut.
4: Halo.
0: Yuk, dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Halo. Halo. Halo, dengan siapa ini? Iya, terputus ya. Coba lagi di 0739-61655. Mungkin suaranya nggak kedengeran apa gimana gitu ya. Coba lagi deh. Nanti mudah-mudahan bisa nyaut kembali ya di 0739-61655. Masih Mbak Desi nantikan satu penelpon lagi. Mudah-mudahan nggak terputus ya. Kita bakal terima lagi ada siapa di mana. Halo Pradangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo. Iya halo. Wah. Ini kayaknya ada masalah ini ya. Apa yang nggak nyambung ya? Sinyal bagus, cuaca bagus kayaknya ya. Terus apa ya? Bikin ini apa? Udah dua kali itu kenapanya? Halo Pradangdut.
5: Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang ada di pemancar.
5: Jangan rindu datangnya di hari Sabtu, malam Minggu, malam yang ditunggu-tunggu, yang bujangan, yang jejaka, demi cintaku saat bisa peduli.
0: Cie,
5: waduh, ya.
0: Suaranya keren loh. Sering ikut kak?
5: Ah? Spesial untuk Mbak Desi ya.
0: Iya, oke.
5: Banyak umur, murah rezeki, sehat selalu, banyak duit,
0: amin.
5: Banyak penggemarnya.
0: Amin.
5: Terjaya di udara dan abadi di hati pendengar.
0: Amin. Pak Amir, pengen ya, lagu apa ini? Aku udah dikasih lagu gitu, bagus banget. Lagunya apa buat Pak Amir tuh?
5: Lagunya Getar-Getar Asmara dari vokalisnya Ada Irma ya.
0: Waduh, Getar-Getar Asmara, mentang-mentang malam minggu ya Pak Amir.
5: Bukan orang Lampung, iya putra Sunda.
0: Oke, okay, Getar-Getar Asmara.
5: Salam spesial untuk Mbak Desi ya.
0: Oke, siap Pak Amir.
5: Salam spesialnya untuk Mbak Desi yang lagi dengan ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. I love you RRI Bin Tuhan sekali bintang pasukan selamanya.
0: Oke, terima kasih Pak Amir.
5: Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir yang bahagia ya di situ. Pokoknya kalau dulu pas awal-awalnya Pak Amir telpon itu dia nggak seriang sekarang gitu kan. Agak-agak melo gimana gitu. Telponnya bisa-bisa aja. Kalau sekarang alhamdulillah udah ceria banget. Terus juga Mbak Desi tuh seneng ya kalau interaksi dengan pendengar itu yang bisa memberikan semangat gitu ya, sama-sama semangat gitu. Jadi aura positifnya dapat kita ya. Megizet dengan Kodrat spesial untuk Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan pendengar, dan itu dia. Ya, ada lagu Ida Laila dengan Buku Harian ya. Tadi agak sedikit ke slip ya, itu darinya rekesan Pak Ete ya. Mudah-mudahan Pak Ete enggak marah tuh, karena lagunya harusnya keputar yang kedua, jadi keputar yang terakhir ya. Satu lagu dangdut lagi yang bakal kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit-menit terakhir dalam acara Pradangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya, terima kasih untuk Anda yang udah gabungan di 0739616555 tadi, dan kita bakal tuntaskan dengan lagu dari Ona Sutra dengan Bola.

Baik, Maria, tentu sudah untuk lagu-lagu dangdut dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Dan Pradangdut bakal kembali besok ya, pada hari Ahad atau hari Minggu, 28 Juni 2026. Dan selanjutnya mendengar dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bisa sama-sama dengarkan beberapa lagu pop Indonesia menjelang nanti azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Jadi jangan lewatkan untuk Anda juga mendengarkan informasi-informasi menarik, informasi-informasi pilihan yang bakal saya hadirkan di ruang dengar Anda. Berikut ada Raja dengan Bulan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa?
3: Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 65.
1: Siapa 10?
2: Sudah keturunan 10 juga.
1: Ya, ada lagi yang 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini lah.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya, tuh ya, ya Benteng Marlborough ada, itu ada. Pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: Yang tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungko Iko pertama sekali. Mulia agama Buddha di Shikogalo. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko. Iko 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih beberapa pesisir

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Mila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari kursi itu juga. Sebenarnya
2: motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar ada yang dengan maafkan aku sudah menghantarkan kita tepatnya pada pukul 15.20 ya. Nanti pada pukul 15.35 kita bakal kumandangkan azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dan menjelang azan asar tiba, kita akan simak bersama-sama untuk lagu-lagu islami.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia.

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Mendengar tentu sudah untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Dan kembali lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk lagu-lagu hiburan di siang, di sore hari ini ya. Tepatnya saat ini menunjukkan pukul 16 lewat 6 menit.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Ini yang gegot ya?
1: Tadi lah, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang
0: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Kisam sendiri sebagai saya, topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana? No, di acara no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal gitu mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah. Ini sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu, seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu, seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Ya termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetapkan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan mendengar, dan itu dia beberapa lagu sudah kita simak bersama ya. Nah, kali ini harga pinang kering di Kabupaten Kaur masih tinggi, petani semakin giat memanen. Berdasarkan informasi dari para petani, harga pinang kering di Kabupaten Kaur masih stabil kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Stabilnya harga tersebut menjadi kabar baik bagi petani yang mengandalkan komoditas pinang sebagai salah satu sumber pendapatan. Kenaikan harga pinang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir itu mendorong petani semakin giat memanen hasil kebun mereka. Meskipun proses pengolahan cukup rumit, mulai dari memungut buah, mengupas hingga mengeringkan, petani menilai harga jual yang diperoleh dibandingkan dengan usaha yang sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Aktivitas petani pinang pun terlihat semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Mereka memanfaatkan cuaca yang mendukung untuk menjemur pinang agar menghasilkan kualitas yang baik dan memiliki nilai jual tinggi. Pengepul pinang Rindi yang beroperasi di wilayah Padang Guci, Kabupaten Kaur mengatakan bahwa kenaikan harga tersebut memberi semangat baru bagi petani yang menurutnya banyak warga kini berlomba-lomba mengumpulkan dan mengupas pinang karena nilai jualnya cukup menjanjikan. Informasi serupa disampaikan melalui beberapa unggahan petani di Kabupaten Kaur yang menyebutkan harga kering dalam beberapa bulan terakhir pada kisaran 10 hingga 12 ribu per kilogram sejak Januari 2026. Harga pinang kering terus menunjukkan tren kenaikan hingga semakin memotivasi petani untuk meningkatkan hasil panen. Para petani berharap harga pinang tetap stabil bahkan terus meningkat pada musim panen berikutnya. Selain membantu menambah pendapatan keluarga, komoditas pinang juga menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Kaur.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Berdasarkan letak dan kedudukannya, sastra dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sastra dunia, sastra nasional, dan sastra daerah. Sastra dunia atau world literature merupakan ragam sastra yang menjadi milik berbagai bangsa di dunia dan yang karena penyilangan gagasan yang timbal balik memperkaya kehidupan manusia. Sastra nasional merupakan genre sastra yang ditulis dalam bahasa nasional dan bertema universal. Sedangkan sastra daerah adalah genre sastra yang ditulis dalam bahasa daerah bertema universal. Salah satu ragam sastra yang tersebar luas dan dimiliki oleh hampir setiap daerah di dunia, khususnya di Indonesia, adalah ragam sastra daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai khasanah kebudayaan daerah sendiri dengan ciri keragaman bahasanya. Sastra daerah diidentikan dengan sastra lisan. Bahkan beberapa buku teori yang membahas sastra daerah langsung membahas sastra lisan. Singkatnya, bahasan sastra daerah pada beberapa buku lebih terfokus pada sastra lisan, walaupun disadari bahwa selain sastra lisan, ada juga sastra daerah tertulis. Nah, pendengar, bagaimana sastra lisan yang ada di Kota Bengkulu? Berikut perbincangan saya dengan Syahroni, pemerhati dan juga pelaku seni tradisi yang ada di Kota Bengkulu.
1: Baik, pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Bengkulu, saat ini Malu sudah bersama Bang Syahroni. Beliau adalah anak muda yang memang konsen terhadap adat dan istiadat serta tradisi yang ada di masyarakat Provinsi Bengkulu ataupun khususnya di Kota Bengkulu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Bang Roni berkaitan dengan di Bengkulu ini memang memiliki banyak budaya, rumpun Melayu, dan ketika ada semacam acara, kemudian juga mau sambutan, kemudian yang lebih kentara lagi adalah dalam sastra Melayu Bengkulu ini, ketika pada saat adat pernikahan atau akad nikah, ini tentu syarat dengan pantun dan juga peti-peti lainnya. Nah, bagaimana asal mula dari Kota Bengkulu ini menggunakan pantun sebagai landasan dari pemula awal bicara, kita akan langsung ke Bang Roni. Nah, Bang Roni, di Bengkulu kan memang banyak pantun. Ini apa yang kira-kira melandasinya Bang? Bengkulu ini bisa dikatakan setiap pembukaan acara, kemudian juga terlebih dalam pernikahan ini menggunakan pantun, Bang?
2: Terima kasih. Memang di Bengkulu merupakan ibarat suku Melayu. Memang suku Melayu itu bukan di Bengkulu aja, ibaratnya hampir dikatakan Sumatera itu suku Melayu. Memang suku Melayu itu identik dengan pantun-pantun. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia akan mengatakan apa melalui pantun. Jadi pantun, jadi ibaratnya sebagai awal pembuka kiasan apa itu seperti seramba itu kan. Jadi memang Melayu itu memang identik dengan pantun-pantun itu, Melayu Bengkulu, Riau, Jambi dan sebagainya. Yang jelas Melayu itu identik dengan pantun-pantun biasanya itu.
1: Kalau di Bengkulu sendiri, kalau untuk pantun ini memang di pernikahan atau ada di acara-acara lain ya, Bang?
2: Kalau di Bengkulu itu, kalau saya ketahui, itu pernah dia ada acara pesta pernikahan seperti ulang tahun kota, itu kan ibaratnya ada pantun-pantun tetap titip pembukanya itu kan. Dalam acara pesta perkawinan itu juga diadakan pantun-pantun seperti serambak atau berbalas pantun antara kedua pihak, sama dengan seperti tinggur sapa. Tinggur sapa itu dalam melalui pantun-pantun tadi dalam adat di Kota Bengkulu khususnya.
1: Kalau isinya sendiri bagaimana, Bang? Apakah simbolisasi atau semacam bentuk dari sindiran, kemudian juga hal berkaitan dengan apa yang berlaku di masyarakat atau bagaimana?
2: Kalau di sisi pantun itu memang ada seperti sindiran, ada seperti ucapan selamat datang. Seperti yang seperti pantun seperti ini. Kok berbunyi gendang ke sungai, pusakulamu tabula arangan. Pada tua-tua adik sanak yang bersampai, kami ucapkan selamat datang. Nah, itu sebuah pantun yang mengatakan menghormati seseorang tamu yang datang ke Bengkulu dengan ucapan pantun itu. Itu tapi ada juga yang serambak mungkin seperti pantun adat. Kau berbunyi gini ke sungai, pusaka lama tabu larangan. Pada tuan yang baru sampai, kami usaha semua datang. Sini secabi, pinang sekitar, kami cubit, kapur sepulit, tembakau segacit, lah tuan makan. Rokok sebatang lah tuan besok. Di dalam seranulah lah kami tuangkan, bertaduk adat yang kita pegang. Itu dalam adat, jadi ya tetap titip itu. mungkin kalau yang lain juga ada yang pantun seperti nasihat, itu ada juga yang ibarat kata. Tapi kalau yang pantun adat ya seperti itu. Jadi ada sedikit seramba atau bertemu sapa antara kutu adat dengan kutu A dengan kutu B. Ibaratnya saling bertemu sapa melalui pantun tadi.
1: Nah kalau untuk isinya sendiri Bang, apakah memang biasanya ini dilakukan pada saat acara tertentu saja, atau memang ada mungkin di kehidupan sehari-hari pantunnya juga bisa dikeluarkan oleh masyarakat Kota Bengkulu atau diucapkan oleh masyarakat Kota Bengkulu?
2: Ya, kalau sepengetahuan saya, ibaratnya kalau pantun ada di Bengkulu itu cuma dilakukan pada waktu acara prosesi pernikahan. Mungkin ada acara-acara lain seperti acara ulang tahun Kota Bengkulu, ada yang namanya acara Bimbang Gedang juga bisa. Itu yang acara malam Bimbang Gedang itu pertama itu ada sedikit pantun-pantun awal pembukanya. Mungkin acara ulang tahun kota itu acara biasa aja, pekan aja pengulu seperti kan, itu ada pantun-pantunnya juga. Jadi ada sedikit serambat-serambatnya juga. Jadi memang kalau untuk sehari-hari tidak juga sih. Tidak, tapi cuma ada acara tertentu aja itu sebenarnya. Dipakai.
1: Nah kalau untuk pernikahan, kalau di pernikahan kan biasanya ada istilah adat kadanggalah dan sebagainya. Ini menggunakan pantun untuk membuka kadanggalah itu, selendang dan sebagainya. Ini bagaimana Bang?
2: Ya kalau di dalam ada Bengkulu ini nama itu nama kementerian bercampur itu sebenarnya. Kementerian bercampur itu ada jenis kadanggalah, kadang selendang, kadang kipe. Memang di setiap kadanggalah itu ada pantun-pantunnya. Jadi tujuan-tujuan pantun itu sebenarnya itu ada dua versi. Ada mengatakan perjalanan hidup dari kedua mempelai itu akan menjalani sesuatu warga yang mungkin ada bermacam masalah, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, dan kan dalam rumah tangga itu jadi ada rintangan dalam itu. Tapi ada juga versi yang mengatakan yang kedua itu ibarat ada sesuatu warganya yang belum menerima, belum merestui, belum ikhlas untuk melepasi mungkin penaannya tadi yang sudah nikah, mungkin selama aku diasuhnya bukan, jadi belum ikhlas, makanya dikadang-kadang kayak orang tadi. Itu ada dua versi sebenarnya. Tapi kalau pendapat saya itu sama aja sebenarnya, kan itu segala-galanya memang benar segala, tidak ada yang salahnya. Itu kan mungkin versi masing-masing, mungkin kita tidak bisa menyatukan satu pendapat tadi kan, karena pendapat orang berbeda, ada sama ya. Itu tadi.
1: Kalau untuk isi dari pantun dalam prosesi kadanggala, selendang, kipe tadi, ini apakah memang ada pantun khusus atau pantun-pantun untuk menyampaikan maksud itu yang disampaikan atau bagaimana?
2: Ya kalau dalam pantun-pantun dari kadanggala, kadang kipe itu memang ada maksud dan tujuannya. Ibaratnya masuk, ibarat kata itu kita masuk ke orang itu pasti assalamualaikum dulu. Tidak langsung kita nyemplos masuk. Kalau kita tanpa assalamualaikum berarti kita jaga maling. Jadi orang itu masuk ke di rumah kita itu intinya kita assalamualaikum dulu. Ada apa gerangan datang ke rumah kami kok, beramai kok. Ibaratnya ada maksud apa udah datang sih. Jadi pantun-pantun itu, jadi tanya jawab gitu. Jangan sampai orang itu nyelonong aja. Nah kami kan namanya ibarat kata nanemu Raja Putri. Kamu itu siapa dulu? Nah jadi ada pertanyaan jawabnya juga, tapi melalui pantun tadi.
1: Melalui pantun.
2: Iya gitu.
1: Berarti apakah ini juga melambangkan bahwa Bengkulu yang memang memiliki adat istiadat yang memang apa ya boleh dikatakan teratur gitu kan? Karena ada pantun kemudian dibalas lagi dengan pantun, ini adalah pengantar kata untuk menyampaikan sebuah maksud gitu.
2: Kalau di dalam kadang-kadang kipi itu memang seperti memang ada penyampaian yang disampaikan memang untuk pesan juga dari kedua mempelai, mungkin ada maksud juga tertentu dalam itu, sepanjang sosial juga ya, memberikan sehat gitu. Tapi sekarang itu ibaratnya di Bengkulu mungkin saya sebagai generasi muda mungkin agak miris dalam artian seperti itu. Jadi budaya Bengkulu khususnya seperti acara campur mandi itu lah sudah mulai terkikis dalam artian lah sudah mulai hampir punah, dan orang-orang juga yang melakukan tidak sepenuhnya untuk melakukan karena banyak main-main tak serius. Padahal itu kan sudah dirancang orang-orang terdahulu, mungkin itu seperti budaya, mungkin bukan Bengkulu aja yang ada budaya seperti itu, mungkin di luar punya budaya juga. Tapi di Bengkulu sendiri yang sifatnya yang seperti pada bung campur itu lah mulai tadi tidak teratur lagi bentuknya. Tapi situlah peran serta ketua adat kita BMA juga sendiri, jadi ibarat kata coba sopir lagi ke lapangan, dipanggil juga ketua-ketua adat itu, ibarat kata coba dia di pelatihan, dikasih diarahkan seperti itulah budaya Bengkulu sebenarnya. Jangan acak-acakan, kalau acak-acakan akhirnya kan kita mengerjakannya dan sempurna asal jadi aja. Jadi kita punya budaya elok tapi akhirnya orang tidak meragui. Harusnya kita orang Bengkulu lebih mencintai dulu daripada orang lain. Karena orang-orang luar itu akan menengok, mencontoh ke orang yang asli dulu. Kalau kita udah buat yang seperti yang sebenarnya, orang lain pasti nurut. Tapi kalau sendiri kita sendiri yang membuat yang kacau-kacau, orang lain yang impo aja lagi. Jadi budaya kita lama-lama hilang, tidak berkesan lagi. Jadi percuma kita menjumpai budaya yang bagus, yang elok, tidak bisa kita pertahankan. Itulah, jadi saya sebagai generasi muda agak mirip juga, agak sedih sebenarnya. Itu yang pernah saya lihat di lapangan itu udah enggak sesuai lagi, tidak sesuai lagi dengan apa yang dikerjakan orang terdulu dulu. Jadi udah mulai pikir pantun juga dan beres, kalau asal saja dia aja, prosesinya asal-asalan, tidak usah terlalu diberatkan. Sebenarnya tidak berat sebenarnya. Cuma itu budaya, namanya budaya itu harus dipertahankan dari keasliannya. Tidak ada memberati. Itu aja sebenarnya. Jadi saya juga merasa minta kepada juga mungkin ketua BMA juga tolonglah, ya baju rapikan lagi lah budaya kita itu supaya ditengok orang bagus, jangan sampai acak-acak seperti itu. Karena kita dengar itu bukan sedang ngecek, kita fakta di lapangan. Kita tahu di lapangan, karena saya juga pelaku seni, ibaratnya orang tradisi juga, orang pencipta tradisi lagi banyak. Kalau tidak kita yang meneruskan itu, mungkin siapa lagi yang bisa meneruskan yang budaya? Tiga orang tidak akan tahu lagi. Selagi kita yang paham, ya sama-sama lah kita meluruskan supaya budaya kita bagus sama dengan budaya lain. Sebenarnya tidak ada bedanya budaya luar dengan budaya kita sama, tapi cuma cara pelaksanaan aja berbeda. Itu tidak ada kesamaan, karena kalau saya cek kesamaan tuh dari segi Melayu itu tuh ada kesamaan. Seperti saya pernah nengok mandi-mandi aja itu ada di Tapanuli Selatan tuh ada mandi-mandi. Itu hampir mirip karena kita sama-sama suku Melayu. Suku Melayu itu hampir ada kesamaan dalam melakukan prosesi, tapi ada sedikit berbeda aja itu. Itu aja semang.
1: Sebagai anak muda yang tentunya bergerak di bidang tradisi khas dari Bengkulu ini, ketika melihat kondisi yang seperti itu, ada mungkin gerakan dari hati ataupun hati kita sendiri, Bang, untuk membangkitkan kembali budaya Bengkulu sendiri dari pantun, kemudian juga tradisi tadi yang memang sudah mulai hilang. Ini Abang sebagai anak muda sendiri sudah mulai melakukan apa untuk kembali menggiatkan tradisi khas dari Kota Bengkulu, Bang?
2: Kalau saya sendiri mungkin, bukan mungkin, itu udah ketanggung jawab saya kan. Tanggung jawab saya sebagai orang tradisi, karena orang tua saya juga orang tradisi, penggagas juga dari tradisi Bengkulu. Jadi di situ setiap saya dipanggil acara-acara berabu, campur, itu selalu saya arahkan sama orang rumah, tapi kalau bertentangan sama orang pelaminan. Nah itu, karena orang pelaminan kalau itu simbolis-simbolis saja. Jadi kalau kita orang adat, kita dan daya simbolis. Pernah saya jadi, pernah saya ngatur kan, kalau dalam acara berabu itu sebelum berabu itu ada namanya soja. Orang dengar di kalau Jawa itu sungkem. Iya, kalau Bengkulu namanya soja. Soja itu sembah sujud, para tua minta izin supaya dilancarkan waktu waktu nikah. Itu belum ada kepantian lanang. Itu waktu kus keluarga aja itu. Sesudah soja, sesudah sujud. Memang acara simpel, tapi terharu juga lagi sebelum acara itu. Jadi itu udah soja, ada salam-salam kalau kakaknya, neneknya, adiknya. Jadi minta izin kalau minta lepek ke lajangnya itu kan. Minta izin supaya selamat. Nah, sudah dilakukan soja sama sujud ke orang tua, itu baru diadukan acara berabung. Berabung tadi kan mengikir gigi untuk mencatat gigi, supaya dia akan dikeklak lebih cantik, lebih molek. Banyak ditanya orang. Itulah makna sebenarnya dalam berabung itu. Karena orang sendiri banyak yang paham dan ngerti. Kalau itu kita atur, biarlah simbolis aja lah. Jadi disitulah letaknya kekurangan gitu. Jadi tidak ada memahami, tidak menghargai budaya tadi. Sebenarnya budaya itu terbagus, diharapkan kita elok. Tapi nampaknya orang itu tidak sembulis-sembulis lah, tidak cepek, tidak ringan. Sebenarnya sama nyeringan galu itu sebenarnya. Iya. Yang ngerjakan orang lain, bukannya. Yang ngecet itu belum tentu ngerjakan, yang ngerjakan orang lain. Nah, itu galap tantangan situ. Nah, jadi kalau dapet ya sama-sama lah kita meluruskan, elokkan. Itulah budaya kita. Ibaratnya yang peninggalan dari leluhur itu dulu. Harus kita pertahankan itu budaya sebenarnya. Itulah Indonesia.
1: Nah, kalau harapannya ke depan, Bang, untuk pelestarian dan juga penggiat tradisi yang ada di Bengkulu, dan juga mungkin tanggung jawabnya seperti apa, Bang, harapan ke depan?
2: Kalau harapan Abang sebenarnya, kalau percaya sendiri kan, ibaratnya ya, kalau kita berdiri sendiri tanpa pemerintah juga yang kurang dukung, tidak juga jalan. Tapi kalau saya sendiri ibaratnya, mak ngomong ibarat ngece kata Bengkulu itu, kalau tidak juga pemerintah yang dukung, kami tetap jalan. Pasti jalan. Selama kok jujur aja, kurang juga perhatian dari pemerintah, kurang. Jujur masalah tradisi kok jujur, kurang dari pemerintah, kurang peduli. banyak yang sudah nampak aja, sudah nampak ibaratnya yang sudah nampak di mata aja. Tapi yang dia nampak aku kurang diperhatikan. Sebenarnya itu yang dia nampak itu harus dijangkit sebenarnya. Itulah jati diri suatu daerah, tradisi tadi. Tapi kalau nampak untuk apa lagi? Orang sudah tahu, tapi yang belum nampak aku harus dijangkit. Jadi kata ibaratnya harapan saya sebagai penggiat seni juga orang tradisi, ya harusnya jangan kami aja yang tidak berbuat, tapi yang lain tidak mendukung. Kalau dapat sama-sama mendukung kegiatan ini supaya ya sama-sama terangkat, jangan sampai barangku kita bisa ngecek barang tidak nyong. Nah itu jadi maknya takutnya kita ngecek, aduh budaya Bengkulu di Bedendang namanya. Tapi budaya budayanya lagi. Ada budaya zikir Bengkulu, tapi budaya zikirnya lagi. Ada budaya mandi-mandi, belara, bercampur, gabung sebagainya. Tapi sekedar kece aja lagi, tapi barang budayanya lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harapan saya, ibaratnya sama-sama lagi kita meluruskan, yang bengkok kita luruskan, yang putus kita sambung lagi. Jangan sampai tidak mungkin kita saling menyalahkan. Mungkin kita tidak mungkin menyalahkan dari pihak, misalnya si A. Karena dia mungkin belum tahu, nah, makanya kita kasih pengarahan tadi. Sebaik tadi tanggung jawab BMA juga, Dikir Adat, harusnya ngasih lah. Betul, ya contoh orang tuh bisa paham. Jangan sekedar-kedara jadi asal-asalan, ya dalam mak juga dengarnya. Jadi seolah-olah kita tidak menghargai budaya lagi. Ya, jangan sekedar kita nggak bisnis-bisnis saja, boleh kita bisnis, tapi tolong hargai juga budaya itu. Itu
1: terima kasih, Bang.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bang Syahroni, penggiat tradisi di Kota Bengkulu.

daerah yang penting untuk dijaga eksistensinya di daerah tempat sastra itu tumbuh. Kelangsungan sastra daerah bergantung pada antusias masyarakat untuk mempertahankannya. Jika masyarakat pemilik sastra di suatu daerah mempertahankannya, maka sastra daerah akan terus tumbuh dan terjaga eksistensinya. Namun, jika masyarakat di suatu daerah sudah tidak lagi antusias mempertahankan sastra daerahnya sendiri, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa sastra daerah lambat laun hanya akan tinggal nama dengan prasasti-prasasti yang tak bernilai. Jika hal demikian tidak segera diantisipasi, maka niscaya sastra daerah akan terkikis habis, mati, dan punah di tanahnya.

0: Baik, Bria 98,8 Mega Sarari Bintuhan tentang sudah untuk lagu-lagu pop Indonesia dituntaskan dengan lagu Acha Septiasa dan tepatnya sudah menunjukkan pukul 17:02. Seperti biasa mendengar Anda yang pencinta lagu-lagu daerah, kami akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pantai Panjang. Pantai Panjang adalah salah satu objek pesona wisata pantai yang terletak di pusat kota Bengkulu. Pantai yang panjangnya lebih kurang 7 km ini merupakan pantai yang indah dengan pasir putih di sepanjang bibir pantainya ditunjang dengan pohon cemara dan pinus menambah asri suasana pantai. Sebagai pelengkap keunikan pantai ini adalah dengan ombaknya yang besar sebagai ciri dari laut dari Samudra Hindia. Hal ini terjadi karena di sekitar pantai tidak terdapat karang sehingga saat air laut pasang membuat hamparannya menjangkau sangat jauh ke dalam pantai. Hal ini tentu membuat pantai ini lebih indah saat surut karena hamparan pasir putihnya jadi semakin luas. Kondisi pantainya yang landai, airnya yang bersih, serta hamparan pasir putihnya yang luas merupakan daya tarik tersendiri dari objek wisata Pantai Panjang.

0: Masyarakat Lebong, khususnya suku Rejang, sejak lama punya berbagai macam tradisi yang menggambarkan hubungan mereka dengan alam sekitar. Hingga saat ini, upacara-upacara adat yang berkaitan dengan hubungan tersebut masih sering dilakukan, seperti upacara di seputar tanaman padi, mundang binnya, membuka ladang, mengeges, kedurai, membangun rumah, temje bubung, dan lain-lain. Mundang binnya sendiri adalah upacara penyucian bibit padi yang akan ditanam oleh petani. Upacara ini dipimpin oleh tetua adat, dukun atau orang yang dianggap pantas. Penyucian itu ditandai dengan mengasapi dan mencuci bibit padi sebelum disemai. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi mundang binnya warga Kabupaten Lebong yang ada sejak lama ini tidak lagi dilakukan oleh para petani. Seperti yang dituturkan salah seorang warga desa Bungin, Kecamatan Beringin Kuning, Azi, pelaksanaan tradisi mundang binnya tersebut terakhir dilakukan pada tahun 1980-an. Sambil mengingat memori pelaksanaan ritual mundang binnya, Azi mengungkapkan dalam ritual tersebut dipimpin oleh kepala desa yang telah mengundang masyarakat. Kemudian setumpuk padi diberi asap dari kemenyan yang dibakar lalu dibagikan kepada masyarakat untuk disimpan. Dan di zaman kini, kaula muda jarang sekali melakukannya.
1: Ya tunu yo tun tawasa ai. Wicem sana para adik tepat. Tungau dia para bingkuning dia beladu jas para tepat tau ke. Misalnya adik pernah tun lalau do masuk tentera lo ala pak doloi yo. Mungkin dia deh. Simuk nampak. Ada ada tetuai ha anu ai cici masa ai guys kena oban mengedem bah cabuli ya pakai sabit cabuli ya mana oh bebuk ke cabuli ya kerek wai guys deh.
0: Hal yang sama juga diungkapkan warga lainnya Era. Era mengatakan mundang binnya diyakini dapat meningkatkan hasil panen padi masyarakat jika dilakukan. Selain itu juga dapat terhindar dari penyakit dan hama.
1: Muncul kusan, dapat kusan. Do, pakai do senyar. Do, lalu patai bah temang. Di waktu o bulan o, itu lah untuk o binia, untuk binia, itu lah untuk o tuan sawer. Biasanya deh. So ada sesi pasti o binia, nado, sangat kaleng.
0: Badan Masyarakat Adat Kabupaten Lebong, Badrul Zaman menjelaskan, secara harfiah, mundang artinya mengundang. Mundang binnya, maknanya adalah mengundang para leluhur agar memberi restu kepada petani yang akan turun tanam padi, sehingga tanaman padi yang ditanam terhindar dari ancaman gagal panen. Makna upacara ini adalah bahwa masyarakat sepenuhnya menyadari hidupnya juga tergantung dengan alam. Orang Rejang percaya bahwa ada kekuatan lain di luar kemampuan dan tanda-tanda alam yang harus dihormati sebagai wujud kebersatuan dengan alam yang mereka kenal. Tradisi mundang binnya sendiri sebenarnya tidak lepas dari mitos di suku Rejang tentang Nyang Serai atau Dewi Padi suku Rejang. Seperti dalam kepercayaan mitologi lama, berbagai suku di Indonesia pada zaman dahulu banyak mengenal Dewi Padi sebagai lambang kesuburan untuk pertanian. Bila di Jawa dikenal dengan nama Dewi Sri dan orang Barat menyebutnya Rice Goddess, maka dalam mitologi suku Rejang dikenal dengan nama Nyang Serai atau Denying. Dalam kebudayaan aslinya dahulu, orang Rejang percaya dengan mitos ini, di mana Nyang Serai dipercaya akan memberikan kesuburan kepada padi yang ditanam oleh orang Rejang bila menuruti aturan yang dibuat Denying dan menghukum berat bagi yang melanggar hukum yang diberlakukan oleh Denying. Hukumannya dalam bentuk gagal panen dengan membuat tanaman padi tidak subur atau terkena hama. Tanpa padi, orang Rejang akan lemah dan mati. Demikian menurut cerita mitos itu karena padi merupakan makanan pokok orang Rejang. Sehingga tradisi yang sejak dulu diturunkan oleh leluhur tetap dilestarikan hingga kini. Meski jarang, upacara adat mundang binnya adalah salah satu ritual untuk Nyang Serai yang masih bertahan hingga sekarang di tanah Rejang.
2: Untuk melaksanakan ritual,
3: ya.
2: Nah, setelah berkumpul itu tadi itu barulah diadakan ritual itu, ritual mundang binnya. Isi dari pada ritual tersebut itu mengharapkan kepada sesepuh-sesepuh orang Rejang supaya bibit padi yang akan diserak ini dapat selamat, tidak ada gangguan, sehingga dapat memberikan hasil yang melimpah anak cucu yang akan nyerah ini tadi. Nah, setelah ritual itu dilaksanakan, orang ini padi jadi dibagi. Mungkin sedikit seorang dibagi. Siapa? Cuma-cuma dikasih cuma-cuma aja. Pada masyarakat, dia punya sawah kan?
3: Padi. Yang punya tanam itu ya?
2: Nah, jadi bibit padi yang dikit itu tadi, dicampurlah pada bibit padi yang banyak.
0: Untuk itu, orang Rejang harus menghormati Nyang Serai dan berlaku baik pada saudara sesama keturunan Pat Bikau, Pat Patulai, sebagai penghormatan pada leluhurnya yang telah mewariskan tradisi ini turun-temurun. Badrul Zaman mengatakan setiap tahun setelah panen raya, terutama di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, upacara adat Munang Binia dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Nyang Serai untuk memulai menanam padi sehingga tetap diberikan hasil panen yang berlimpah. BMA Lembong sendiri merasa punya tugas dalam upaya melestarikan tradisi ini. Dikatakan Badrul Zaman, di masa kepemimpinan Kadirman sebagai ketua, BMA Lembong telah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan hukum adat Rejang dalam Kabupaten Lembong, namun hingga kini tidak kunjung disahkan. Badrul Zaman mengatakan jika raperda itu disahkan menjadi perda, lalu disusul dengan peraturan bupati, maka BMA sudah menyiapkan buku berisi pedoman untuk melaksanakan berbagai adat dan tradisi yang selama ini ada di masyarakat Rejang, termasuk tradisi

Saat Bali, ciptaan Sirajuddin, menceritakan tentang penyesalan seorang perantau yang sudah tidak betah lagi hidup di tanah rantau. Badan terasa letih, tapi nasib tidak berubah. Ternyata, merantau tidak seindah yang dibayangkan. Meninggalkan kampung halaman terasa bagai sebuah kesalahan. Kini, tekadnya sudah bulat untuk kembali ke kampung halaman.

apa yang ada di benak Anda saat mendengarkan suara tadi? Mungkin Anda membayangkan Sais yang sedang melecut kudanya agar berlari lebih kencang. Boleh saja Anda berpikir demikian. Tetapi, kita sekarang tidak akan membahas bagaimana Sais mengendalikan kudanya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri sisi dalam dari kesenian randai di ranah Bundo Kanduang, Minangkabau. Minangkabau. Siapa yang tak kenal Minangkabau, yang sangat terkenal dengan masakan rendangnya, serta syarat dengan nuansa budaya yang selalu menjadi kenangan bagi insan pencinta seni budaya tanpa merubah makna aslinya.

0: Seni randai merupakan perpaduan seni tari, peran, dan musik yang dimainkan oleh banyak orang, setidaknya 18 orang, dan membentuk lingkaran. Dialog dalam pertunjukan randai biasanya menceritakan kisah nyata dalam kehidupan melalui pantun.
1: Tuan kandung panglimo gagah, kalau baitu kata tuan, terangkan malah dek tuan bagih kami, pulih naknya sanang di dalam hati.
0: Kehidupan masyarakat Minangkabau dapat tercermin dari pertunjukan randai. Dialog yang diucapkan penuh dengan pantun dan syair yang bermakna nasihat dan petuah.

Kau lagi baniai dalam hati anda mengundang narandai. Boleh kita bertemu pulau di sini.

0: hal yang menarik dari pertunjukan randai itu, yaitu celana panjang yang dikenakan pelaku seni randai. Bentuknya didesain khusus menyerupai rok wanita. Terbuat dari kain berwarna hitam, merupakan warna kebesaran raja-raja Minang. Celana ini dikenal dengan sebutan celana galembong oleh masyarakat Minang.
1: Sebenarnya itu pakaian tradisional, mananya pertama sekali inilah melambangkan pakaian randai. Sudah itu, dia bisa dijadikan untuk permainan genderang. Yeah.

0: Ada keunikan yang sangat kental terasa dalam kesenian randai, yaitu suara komando seperti hap hepta yang disebut goreh.
1: Ya.
0: Kegunaan goreh ini untuk menyamakan gerak agar serentak bagi pemain, dan pemain harus patuh pada komando si penggoreh.

Hingga kini, randai masih diminati di Minangkabau. Penampilan kesenian ini selalu ditunggu oleh masyarakat, baik tua maupun muda. Dulu, setiap desa masih mudah kita temui pelaku seni randai. Namun kini, randai hanya dimainkan oleh sebagian pelajar. Mungkin karena maraknya seni kontemporer.

0: seorang warga Palupua menuturkan.
1: Seni randai? Ya, suka juga. Tapi saya suka bosan karena lama durasinya.
0: Bagaimana pula pendapat warga Palupua lainnya?
2: Pandai tu, apa minangnya? Apa ini pandai nih?

0: susah.
1: Begitulah pendapat polos yang dilontarkan dua orang warga Palupuah. Sekarang, bagaimana pula pendapat seorang pelajar?
2: Kalau perasaan pasti senang lah. Dapat ilmu-ilmu baru kan, jadi pengembangan bakat. Kita harus mengembangkan kebudayaan kita sendiri supaya

0: selain menghibur, juga bermakna positif. Membentuk kekuatan sikap dan fisik, karena gerakan yang dinamis. Selain komposisi yang harus melingkar, menggambarkan bagaimana jalinan silaturahmi, persatuan yang kuat di kalangan masyarakat Minang. Seperti penuturan Firdaus, seorang pendidik.
1: Ya, generasi itu kan lebih berani lah dalam kehidupan sehari-hari, karena di Randa itu banyak diajarkan keberanian, adu tanggung jawab, adu kekompakan, adu rasa kekeluargaan. Juo seni Randa mengajarkan silaturahmi, persatuan yang kuat.

Dari apa yang tersaji tadi, yang jelas kita berharap randai itu tidak akan hilang. Dan kita yakini randai tak akan hilang. Alam Minangkabau tidak punah menghimbau dan akan tetap menghimbau.

Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa menikmati rendang. Kota Padang banyak sanjai. Demikianlah sajian Randai Melambai.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan mendengar. Anda sudah mendengarkan beberapa lagu daerah di ruang dengar Anda dan juga informasi yang sudah kami sajikan ya. Untuk update informasi selain daripada informasi Pinang, tadi harga Pinang yang sudah cukup mahal ya, di kisaran harga 10 hingga 12 ribu. Kali ini mendengar, Sekda Bengkulu Selatan apresiasi kejuaraan Kapolres 2 di Bengkulu Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto MM, menyampaikan apresiasi kepada Polisi Bengkulu Selatan atas keselenggaranya kejuaraan Kapolres Cup 2 tahun 2026. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah positif bagi para pelajar untuk membanggakan bakat, mengembangkan bakat, dan juga meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Apresiasi tersebut disampaikan Sekda saat memberikan sambutan pada acara pembukaan kejuaraan Kapolres Cup 2 tahun 2026 yang digelar di Gor Padang Panjang. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan pertandingan eksibisi yang berlangsung meriah dan disambut antusias oleh peserta serta penonton. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya kegiatan olahraga sebagai sarana mempererat silaturahmi antar pelajar. Ia juga menilai kompetensi seperti ini mampu membangun kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat sportif di kalangan generasi muda. Sekda juga mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dan disiplin selama pertandingan berlangsung, dan ia juga menegaskan bahwa setiap laga harus dijadikan sebagai momentum untuk belajar dan mengasah kemampuan diri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, dan berkarakter. Selain itu, kejuaraan ini juga menjadikan bukti sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam dukungan kegiatan positif bagi masyarakat. Nah, itu dia pendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati lagu-lagu daerah. Berikut ada Mangan Mbak.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Berkuasai bahasa asing.
4: Pramugari ini cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun. Abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
7: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
8: Dari turun-temurun ya?
7: Iya, dari mulai tahun 74.
8: Pemasarannya sendiri siapa selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
7: Kalau selama itu keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
3: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
9: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar itu kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, enggak bisa hari.
3: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
10: Beberapa hari kok sepi, jadi pembelinya. kurang peminat ya.
11: Biasanya kalau lagi raninya berapa hari saat?
10: Biasanya tuh Sabtu Minggu akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat tuh curup kepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
11: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
10: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, itu nak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis. Sabtu Minggu habis ya. Karena hari libur kan.
3: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
12: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakatnya mungkin pijitnya lagi.
11: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
12: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling hijatnya 50 buah habis itu kan.
11: Kalau lagi hari raminya apa? Sabtu atau Minggu? Orang liburan?
12: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
3: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi, seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
13: Ada yang pesan-pesan telepon?
14: Orang telepon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Mana? Kalau Palembang, cuma di travel aja kan.
3: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun kelati, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
12: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
14: Ada terus, kalau daun-daun itu kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan. Gitu.
3: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi

0: kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk filtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk filtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata filtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Penyakit TBC ini bisa menyerang orang dewasa hingga anak-anak. Bahkan kini penyakit TBC adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa berbahaya penyakit TBC ini. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan pada tahun 2026 ini sudah ada 34 warga Kabupaten Kaur yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit TBC. Jumlah tersebut berdasarkan data yang terhitung dalam bulan Januari hingga bulan Juni. Untuk saat ini, 34 warga Kabupaten Kaur yang terkonfirmasi positif TBC tersebut sedang menjalani perawatan. Penderita penyakit TBC ini memang harus rutin menjalani perawatan dan juga pengobatan. Sapuan Ilyas menegaskan penderita TBC wajib mengkonsumsi obat secara rutin selama 6 bulan. Jika tidak, penderita tidak akan bisa sembuh dari penyakit TBC. Pendengar, selalu mencuci tangan dengan sabun, jangan lupa setelah beraktivitas, dan juga menerapkan etika batuk yang benar, yaitu menutupi mulut dan juga tisu dengan bagian dalam untuk memastikan virus-virus lainnya tidak tersebar, termasuk TBC yang memang penyebarannya saat ini sudah mulai meningkat. Memastikan sirkulasi udara di rumah berjalan dengan baik dengan membuka jendela setiap pagi agar sinar ultraviolet matahari dapat masuk dan juga membunuh bakteri di udara. Olahraga secara teratur, istirahat yang cukup selama 7-8 jam per hari, serta menghindari stres juga sangat dianjurkan untuk menjaga stabilitas imunitas. Menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan rumah tangga kalian merupakan kunci utama dalam memutuskan mata rantai penyebaran bakteri tuberkulosis. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan juga jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pro 3.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, Program Latihan Dasar Militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi, sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Ya, jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus ke tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi itu surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, akhirnya berapa?
9: 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an
8: Progres masih bagus sih, masih berapa puluh 6%
9: persen.
8: 7% Ini encourage penyidik saya bisa ngebut yang tentu yang ini selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya, agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
9: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya, berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah ketika berkesan dengan
18: tahun ini. Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sedang berkumandang azan sholat Isya untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga sekitarnya. Dan setelah lagi kita akan simak bersama mimbar Protestan bersama Pendeta Mingus Dila dan Ibu Riana Dila dengan judul Ketaatan Kepada Allah. Dan selamat menyaksikan.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita masih bersua dalam acara kita, dan tentu saja doa harapan kami kiranya kita tetap kuat, tetap semangat, dan tetap setia menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan.

Sebentar lagi kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan mendengarkan pujian berikut.

0: Pendengar pemirsa setia, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, dalam segala keberadaan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, dan juga untuk belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Malam ini kami membawa hati kami, jiwa kami, roh kami untuk belajar firman Tuhan. Sebab itu berkati mimbar ini bagi setiap pendengar dan pemirsa setia di berbagai tempat, supaya ada kekuatan yang daripada Tuhan yang membawa kepada ketaatan secara utuh dan penuh kepada Engkau, Yesus Tuhan, yang telah memelihara kami dan menebus hidup kami. Terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami akan membaca firman Tuhan. Berkati firman bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofer. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjian-Ku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, Demikianlah dilakukannya.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini bagi kita di bawah satu tema, ketaatan kepada Allah. Dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, kita akan tertegun dengan ayat yang ke-22. Dikatakan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, di zaman Nuh, bumi penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Itu yang kita baca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, di tengah generasi yang rusak itu, Nuh tetap hidup benar dan bergaul dengan Allah. Di dalam ayat ke-9 dikatakan itu, dan ketaatan Nuh tentu saja menjadi teladan bagaimana kita tetap setia dan harus setia kepada Allah di dalam dunia yang sedang melawan Allah. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, pendengar pemirsa yang berbahagia, ada beberapa pokok penting yang akan membawa kita kepada satu pengertian, apakah yang dimaksudkan dengan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, ketaatan kepada Allah itu berawal dari hidup yang telah dibenarkan atau hidup benar. Dalam ayat ke-9 dan ayat ke-10 itu dikatakan Nuh adalah orang yang benar. Nuh adalah orang yang tak bercelah. Dan Nuh itu adalah orang yang bergaul akrab dengan Allah. Ketaatan sejati tidak bisa dilepaskan dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya bahwa ketika orang itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, otomatis hidup orang tersebut harus ditunjukkan dengan ketaatannya. Jika kita mengaku sudah dibenarkan oleh Allah, maka selayaknya hidup kita mentaati perintah dan kehendak daripada Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hidup kita berkenan kepada Allah? Karena hidup berkenan kepada Allah itu merupakan wujud daripada ketaatan kita, dan kita telah dibenarkan oleh Allah. Apakah kita berjalan bersama dengan Dia setiap hari? Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari itu juga merupakan wujud, oleh karena orang itu taat kepada Allah. Tentu saja yang menjadi tuntunan dalam perjalanan hidupnya adalah perintah dan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, ketaatan kadangkala membawa kita kepada hal yang tidak masuk akal. Dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 yang baru kita baca tadi, di situ dikatakan Allah menyuruh Nuh untuk membangun atau membuat suatu bahtera atau kapal meskipun belum ada hujan. Bahkan diperintahkan itu untuk dibuat di satu gunung. Pada faktanya yang terjadi kalau orang ingin buat kapal ataupun perahu selalu dekat dan di pinggir pantai, sehingga ketika selesai mereka membangun kapal itu, mereka langsung bisa mendorong kapal tersebut ke air yang ataupun ke laut. Nah, dalam bagian ini kita melihat perintah itu sangat besar yang diberikan kepada Nuh. Perintah itu berkesan aneh, sehingga ketika Nuh dan keluarganya, anak-anaknya membuat kapal itu di atas gunung, maka ditertawakan oleh orang di sekitarnya karena memang tidak masuk akal. Tetapi kita melihat justru Nuh tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketaatan berarti percaya bahwa rencana Allah lebih tinggi dari logika manusia. Ini emang agak susah. Seringkali kita berjalan itu sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga ketika kita diajak oleh firman Allah untuk melakukan apa yang di luar logika kita, maka kita bertanya. Dan seringkali kita menyimpang dan tidak mau melakukan. Itulah sebabnya dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh Nuh, bahwa dia percaya rencana Allah itu lebih tinggi dari logika manusia. Banyak hal yang kadangkala di luar pikiran kita yang kita sebut dengan keajaiban, dengan kemustahilan. Dan kita bisa mendapatkan keajaiban dan kemustahilan itu oleh karena ketaatan kepada firman. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu melebihi apa yang ada di pikiran kita, melebihi apa yang kita di hati kita. Jadi definisi singkat itu begini, taat itu mau melakukan sesuatu walaupun itu bertentangan dengan logika ataupun akal dan pengalaman kita, itu taat. Nah, disinilah pendengar pemirsa yang setia, peran iman begitu penting. Iman itu adalah kita melakukan dan juga percaya kepada apa yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat. Itu iman kalau definisi dalam kitab Ibrani. Dan ini yang dilakukan oleh Nuh. Lalu bagian berikutnya, ketaatan menuntut ketekunan dan kesetiaan. Dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikatakan di situ bahwa pembangunan Bahtera itu membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tidak mudah, tidak gampang. Tetapi seorang Nuh dan keluarganya, dia begitu setia, dia begitu taat, dia begitu tekun, kendati pun belum melihat hasilnya, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, pertanyaan penting itu begini, apakah kita mau tetap setia dan taat meskipun belum melihat hasil ataupun jawaban doa kita? Kadangkala kita maunya instan-instan saja dalam hidup ini. Ketika kita berdoa, kita tidak mau kata tunggu nanti dari Allah, tapi kita mau cepat dan terselesaikan secara instan. Kadangkala Tuhan menguji kesetiaan kita, ketekunan kita dengan waktu. Dan itulah ujian ketaatan, ujian kesetiaan. Nah, yang berikut kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, bahwa ketaatan itu menuntut harus totalitas dan ketepatan. Ayat yang ke-22 tadi yang kita baca itu dikatakan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat seperti apa yang diperintahkan Allah. Hal ini menunjukkan ketaatan yang totalitas dan dengan sepenuh hati. Tuhan mengajak kita taat, setia, itu bukan setengah hati. Nah, ada banyak orang, katakan dia mengenal Tuhan, katakan dia percaya sama Tuhan, tapi seringkali semua ajaran-ajaran agamawinya, tapi seringkali semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah tidak dilakukannya dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita lebih cenderung hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, melakukan ibadah, berdoa, membaca firman-Nya sesuai dengan apa yang saya mau, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya bahwa kita tidak mau taat dengan sepenuh hati. Itu yang seringkali terjadi. Padahal Allah sangat menghargai ketaatan secara totalitas, bukan hanya sebagian. Tuhan memberikan perintah kepada kita itu untuk kita lakukan secara totalitas dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar. Sebab itu kalau kita meyakini bahwa kita adalah orang yang percaya dan kita tahu besok misalnya hari Minggu itu adalah hari yang khusus yang Tuhan inginkan kita beribadah kepadanya, menghormati hari Sabat, kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Kita menghormati Tuhan, dan ketika kita menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan, maka itulah nilai ketaatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu, apakah kita mentaati Allah hanya ketika waktu kita aman-aman saja, atau dalam segala hal? Pendengar, pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan keadaan kita sampai hari ini? Sudahkah kita mentaati Allah dengan sepenuh hati seperti yang dilakukan Nuh dan keluarganya? Nuh diselamatkan bukan karena Bahtera saja, tapi karena Nuh taat kepada Allah dengan imannya. Ketika air bah itu datang, maka mereka diselamatkan dan mereka dijaga oleh Allah. Di zaman sekarang, ketaatan tetap menjadi ciri umat Allah yang sejati. Artinya bahwa jikalau engkau mengaku orang yang beriman, orang yang beragama, maka seharusnya engkau taat kepada perintah yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati, bukan separuh hati. Jadi marilah kita belajar dari Nuh, taat, setia, dan hidup benar. Walaupun dunia menolaknya, walaupun dunia menghinanya, tapi dia tetap taat dan setia. Dan biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah kami. Kami boleh diajar lagi oleh firman Tuhan malam hari ini dengan keteladanan Nuh yang taat dengan sepenuh hati kepada Tuhan, tetap hidup benar, tidak bercela, sekalipun tugas pekerjaan yang dia lakukan seringkali dianggap remeh oleh orang di sekitarnya, diejek, diolok, tapi dia tetap setia. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah tuntutan ketaatan yang sepenuhnya Engkau berikan dan Engkau inginkan kami lakukan. Berkati firman Tuhan ini bagi pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pertahanan yang menegaskan latihan dasar militer yang diikuti calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih bukan untuk membentuk sebagai prajurit militer. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih kepada rekan-rekan media yang...
2: Kementerian Pertahanan memastikan kegiatan latihan dasar militer yang diikuti oleh calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur atau menjadi tentara militer. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, peserta Latsarmil tetap berada di jabatan sipil sebagai manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Adapun tujuan pelatihan dasar militer untuk membentuk jiwa kepemimpinan, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, menumbuhkan jiwa korsa, dan terbiasa bekerja di bawah tekanan. Penjelasan tersebut menyikapi sorotan publik yang mempertanyakan urgensi pelatihan dasar militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih.
3: Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan.
4: Kote, kau bawa masalah cucu. Lalulah nyalakan kayu tu itu.
5: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
4: Din, masih nitok murah, kan dia ndak an bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngape lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Tau, Wan. Mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mon motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Iye cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anak nak nyesal. Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulun ini.
1: Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya tengahnya rusak.
2: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau, kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
2: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: Masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nafla di Bengkulu malam ini, pendengar, edisi malam minggu 27 Juni 2026. Dan hari ini Nafla juga akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Dan setelah ini pendengar juga akan Nafla putarkan lagu dari Ran, Kulakukan Semua Untukmu, yang mengawali perjumpaan kita di Bengkulu malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih ngeliat tulisan kayak SU 13 plus sampai 21 plus sebelum film dimulai? Nah, sekilas kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya itu tuh penting banget, karena label usia itu bukan sekedar formalitas, melainkan panduan buat kamu penonton memilih tayangan yang sesuai. Karena pendengar, setiap film itu punya konten berbeda. Mulai dari kekerasan, bahasa, sampai tema tertentu yang sebelumnya belum tentu cocok untuk semua umur. Nah, di Indonesia, klasifikasi ini ditetapkan oleh lembaga sensor film. Jadi, setiap film yang tayang resmi harus melalui proses penilaian untuk menentukan kategori usia yang tepat. Nah, LSF juga menegaskan sistem ini tuh bukan untuk membatasi kreativitas pembuat film. Justru sebaliknya, pendengar, ini tuh bentuk perlindungan agar penonton juga menikmati tayangan sesuai dengan tahap usia dan perkembangan mereka. Nah, menariknya sistem serupa juga ada di negara lain, kayak di Amerika Serikat misalnya. Jadi Motion Picture Association menggunakan kategori seperti G, PG, PG-13 hingga R sebagai panduan bagi penonton. Nah, meski kategorinya bisa berbeda di tiap negara, tujuannya juga tetap sama, pendengar, yaitu memberikan informasi yang jelas biar penonton, terutama orang tua tuh, bisa lebih bijak lagi memilih tontonan. Jadi lain kali kalau lihat label usia di film, jangan dianggap sepele, karena dari situ kita bisa tahu apakah sebuah tayangan emang cocok untuk ditonton atau tidak.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Station, RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal rating usia film yang jadi panduan sebelum nonton, ternyata ada juga hal lain di balik layar yang bikin pengalaman nonton jadi kerasa lebih hidup. Nah, salah satunya tuh soal suara. Pernah gak sih ngerasa suara langkah kaki di film itu kedengarannya kayak nyata banget? Padahal sebagian besar suara itu bukan direkam langsung waktu syuting. Nah, dalam dunia perfilman, teknik ini tuh dikenal sebagai Foley, dan orang yang mengerjakannya tuh disebut Foley artist. Nah, mereka bertugas menciptakan berbagai efek suara pendengar, mulai dari langkah kaki, pintu yang berderit, sampai benda yang jatuh, biar adegannya juga kerasa lebih realistis. Nah, menariknya suara-suara itu tuh dibuat dari benda sederhana. Nah, misalnya kayak langkah di salju. Nah, itu tuh bisa dibuat dari tepung maizena atau suara sepatu di jalan berbatu dari permukaan khusus di studio. Nah, menurut Academy Museum of Motion Picture, teknik ini sudah digunakan sejak awal perkembangan film bersuara. Karena emang gak semua suara bisa ditangkap dengan baik saat proses syuting berlangsung. Bahkan seperti yang dijelaskan pendengar oleh BBC, Foley artist ini juga harus menyesuaikan timing dan karakter suara biar benar-benar sinkron dengan gerakan di layar. Wah, keren banget ya pendengar. Jadi kalau rating film itu bantu kita milih nontonan yang sesuai, nah teknik seperti Foley inilah yang diam-diam membuat kita bisa menikmati setiap adegan dengan lebih nyata. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

cinta merdeka. Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa mana selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar itu kan banyak. Lagi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu nak puasa, nak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, tidak bisa hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Beberapa hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, pepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: satu minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakat dengnya mungkin pijitnya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling tidak nanti 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon, ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang, kita melalui travel aja, kan?
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
6: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karang Tinggi, kita dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
3: Ada terus kalau daun-daun, kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Ya, baik budir, masih bersama kami di Era Ribin Tuhan di kesempatan malam hari ini, budir, ya. Dan waktu kita menunjukkan pukul 21 lebih 54 menit menemani ruang dengar Anda. Dan saat ini, budir, masih kami akan hadirkan untuk lagu-lagu dangdut hingga nanti menunjukkan pukul 23. Jadi jangan kemana-mana, budir, tetap bersama kami di Era Ribin Tuhan. Ada lagu dari Caca Andika, Cinta Berbungkus Koran.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa.

0: Martin. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Ya, Bebringer, itu dia tadi ada kabut biru ya dari Aura Bilqis di kesempatan malam hari ini, Bebringer. Dan masih temani dengan lagu-lagu dangdut malam hari ini ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasi yang mendengar, nanti pukul 4 akan kembali menyiarkan siaran pertandingan Piala Dunia ya, antara hingga nanti pukul 6 ya. Untuk jadwal pertandingan antara Kroasia lawan Ghana, ada Panama lawan Inggris ya, dan sebenarnya ada Kolombia lawan Portugal. Baik, benar, kami hadirkan dulu informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana peringkat berdasarkan informasi dari para petani, hingga harga pinang kering di Kabupaten Kaur masih stabil di kisaran 11.000 hingga 12.000 per kilogram. Nah, stabilnya harga tersebut menjadi kabar baik bagi petani yang mengandalkan komoditas pinang sebagai salah satu sumber pendapatan. Di mana kenaikan harga pinang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir mendorong petani semakin giat memanen hasil kebun mereka. Meski proses pengolahannya cukup rumit, mulai dari pemungutan buah, mengupas, hingga mengeringkannya, petani menilai harga jual yang diperoleh sebanding dengan usaha yang dilakukan. Nah, informasi serupa juga disampaikan melalui beberapa unggahan petani di Kabupaten Kaur yang menyebutkan harga pinang kering dalam beberapa bulan terakhir berada pada kisaran 10.000 hingga 12.000. Sejak Januari 2026, harga pinang kering terus menunjukkan tren kenaikan hingga semakin memotivasi petani untuk meningkatkan hasil panen. Nah, para petani pendengar berharap harga pinang tetap stabil bahkan terus meningkat pada musim panen berikutnya. Selain membantu penambahan pendapatan keluarga, komoditas pinang juga menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Kaur.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Mencerah Jiwa. Kisah tiga orang tukang bangunan. Di sebuah desa kecil, ada seorang anak yang sedang berjalan melintasi lokasi yang akan dibangun sebuah sekolah. Anak itu melihat ada tiga orang yang sedang bekerja di sana. "Pak, sedang mengerjakan apa?" tanya anak itu kepada tukang pertama. "Kamu bisa lihat sendiri, saya ini seorang tukang. Saya sedang mengerjakan pekerjaan saya sebagai tukang bangunan," jawabnya. Lalu anak itu menanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang kedua. "Pak, sedang mengerjakan apa?" "Saya sedang membantu sekolahan ini membuat gedung sekolah," jawab tukang kedua. Lalu anak itu juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang ketiga. "Pak, sedang mengerjakan apa?" Tukang ketiga menjawab, "Saya sedang membangun mimpi anak-anak di desa ini supaya mereka berani bermimpi lebih tinggi dan meraih cita-citanya, sehingga mereka membawa manfaat di masyarakat." Kawan, itulah visi. Kita mungkin melakukan hal yang sama persis dengan rekan kerja kita. Kita mungkin melakukan bisnis yang sama dengan rekan maupun pesaing-pesaing kita. Tapi milikilah visi yang jauh di depan sana dan mampu menggetarkan jiwa bagi siapa saja yang mendengarnya. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini hanya untuk mengisi perut bulan depan, terlebih ibadah kita? Apakah hanya untuk menggugurkan kewajiban? Ataukah kita memiliki visi yang jauh untuk di akhirat nanti?

ada seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setuju permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu dan ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tidak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.

kisah bocah pembeli es krim. Kisah ini sudah lama sekali, sekitar tahun 1930-an. Ketika itu harga es krim sundae masih terbilang murah. Suatu hari, seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun mendatangi kedai kopi sebuah hotel dan duduk di satu meja. Seorang pelayan menaruh segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" tanya bocah itu. 50 sen, jawab si pelayan. Bocah itu mengeluarkan kepingan uang dari kantong celananya dan menghitungnya. "Kalau es krim yang biasa berapa?" tanyanya lagi. Saat itu sudah banyak pelanggan yang menunggu untuk dilayani, dan si pelayan menjadi tidak sabar. 35 sen, jawabnya dengan kasar. Bocah itu menghitung uangnya sekali lagi dengan hati-hati. "Aku pesan yang biasa saja," lanjutnya. Tidak lama kemudian, si pelayan membawa pesanan bocah itu dan menaruh bonnya di meja, lalu dia pergi. Setelah menghabiskan es krimnya, ia membayar ke kasir dan pergi. Ketika si pelayan hendak membersihkan meja yang tadi dipakai bocah itu, ia kaget dan mulai menangis. Di samping piring tempat es krim terselip 2 koin bernilai 5 sen dan 5 koin bernilai 1 sen. Inilah alasannya bocah tadi tidak jadi memesan es krim sundae, karena ia ingin memberikan uang tips yang layak kepada si pelayan. Bukankah kita sering bersikap seperti pelayan tadi? Selalu cepat menghakimi orang lain. Selalu melihat suatu keadaan atau kejadian dari satu sisi saja. Suatu yang tampak tidak baik di satu sisi belum tentu tidak baik juga di sisi yang lain. Seperti pada cerita tadi, tindakan si bocah yang membuat si pelayan jengkel ternyata berujung pada maksud dan niat yang baik. Dan sayangnya, si pelayan terlambat menyadarinya. Sebelum kita mengalami hal yang sama seperti pelayan tadi, mari belajar untuk memahami suatu kejadian atau seseorang dari berbagai sisi, sehingga kita bisa mengambil tindakan atau mengeluarkan perkataan yang tidak akan kita sesali di kemudian hari.

ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

pencerah jiwa. Mari belajar. Jika semua yang kita kehendaki harus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan harus terwujud, lalu dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa harus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Allah bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti dia tidak memiliki masa-masa yang sulit. Biarlah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Allah Maha Tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kerja kita dihargai, maka saat itu kita sedang belajar tentang keikhlasan. Pada saat usaha kita dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar kesabaran. Lalu ketika hati kita terluka yang teramat dalam, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kita lelah dan merasa kecewa, maka saat itu kita sedang belajar tentang kesungguhan. Pada saat kita merasa sepi dan sendiri, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang ketangguhan. Dan ketika kita harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, jaga keikhlasan. Tetap sabar, tetap tersenyum. Kita sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, juga kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan juga derai air mata. Ya Allah, kuatkanlah kami yang lemah ini untuk istiqomah di jalanmu hingga maut.

Baik, pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita lintas bintuah malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuhan.